0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.

Teman terbaik Pro 2 FM, masih dengan pilihan informasi yang untuk kamu di pagi hari ini, teman terbaik. Ya, batuk berdarah atau hemoptisis tidak boleh dianggap remeh, apalagi gejala ini dapat berkaitan dengan gangguan pada saluran pernapasan, organ lain. Ya, penanganan ini perlu segera dilakukan agar menyebabkan batuk berdarah segera diketahui dan komplikasi dapat dicegah. Ya, kali ini akan saya perbaiki buat kamu ya, seperti apa kondisi serius di balik batuk berdarah teman terbaik. Namun, kita break lagi lagu untuk kamu.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, diare yang keluar saat batuk umum bercampur dengan dahak. Batuk ini berdarah ya, pada orang yang berusia muda bisa jadi bukan gejala sakit serius dan dapat segera ditangani. Namun, kondisi ini pun bisa menjadi indikator berbahaya terutama bagi mereka yang berusia tua dan para perokok. Ya, penyebab batuk berdarah ini umumnya berbagi menjadi dua, yaitu berasal dari saluran pernapasan dan tidak berkaitan dengan langsung dengan sistem pernapasan. Jadi gangguan di saluran pernapasan ini merupakan penyebab paling umum terjadi ya, seperti batuk berdarah, yaitu peradangan dan paru-paru, penyakit pembuluh darah di paru-paru, pneumonia, edema, kanker paru-paru dan kanker tenggorokan, penyakit autoimun seperti fibrosis kristis. Kristik ya, ada efek samping obat dan benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Apalagi masalah saluran pernapasan ini, batuk berdarah juga dapat terjadi akibat penyakit lain ya, seperti gangguan katup jantung, indikasi penyakit pembuluh darah, ada juga pseudohemoptisis dan hematemesis teman terbaik. Itu ya teman terbaik, kondisi serius dibalik batuk berdarah teman terbaik. Ya, masih dengan pilihan informasi lagi pagi ini teman terbaik, masih di Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah menit 43 di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Oke, buat kamu-kamu teman terbaik yang hobinya mendengarkan musik, apalagi musik ini manfaatnya juga untuk kesehatan ya. Musik dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental hingga emosional orang yang mendengarkannya. Perpaduan irama dan lirik dari musik ini tertentu bisa menenangkan pikiran dan tubuh secara keseluruhan. Iya, musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Ini pun bisa terlihat ketika mendengarkan musik dengan irama yang lirih dan liriknya yang sedih. Anda pun bisa terbawa suasana dan menjadi ikut bersedih. Begitu pula juga ya, mendengarkan musik mental. Ya, musik metal, Anda pun juga lebih terpacu dalam merasa lebih bersemangat. Ya, dengan disadari ya bahwa manfaat musik ini bagi kesehatan. Mulai dari meningkatkan suasana hati, memperkuatkan memori, meningkatkan kreativitas, menambahkan semangat untuk beraktivitas apalagi di pagi hari ini ya. Mengontrol tekanan darah, mengatasi gangguan tidur, dan mengatasi stres teman terbaik. Itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu, musik adalah sesuatu yang membangkitkan suasana mood kamu ya untuk pagi hari ini teman terbaik. Oke, selanjutnya saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu pagi ini buat kamu. Salam sehat, tetap semangat.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi pagi ini. Masih saya temani kamu di pagi hari ini, teman terbaik. Ganda putri Indonesia Fajar dan Fikri sebagai juara China Open 2026. Fajar dan Fikri ini sukses menuntaskan perlawanan ketat. Unggulan pertama Kim Wong dan Xiao Xiong dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan di Tiongkok pada hari Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya Fajar dan Fikri ini juga mengalahkan Kim Xiao pada tanggal 19 Juni 2026. Teman terbaik, pertandingan ini game pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9 saat Kim dan Xiao mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval. Selepas jeda, pasangan asal Korea Selatan itu bermain semakin solid, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Kim hingga akhir game pertama. Namun Fajar dan Fikri tidak mau kalah, mulai memberikan perlawanan serius di game kedua.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garis PUU datar angka Romawi 13 garis 2025, putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Ia menjelaskan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui penyebab pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Itu ya satu informasi di mana DPR berharap operator telekomunikasi jalankan putusan MK soal kuota internet.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir

dari beberapa sumber. Berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik satu informasi. Anggota Komisi 13 DPR RI Mavirion mengecam kasus penembakan di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam penembakan tersebut mengakibatkan 3 warga sipil tewas di Papua Pegunungan. Insiden yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka itu pun dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mavirion menegaskan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan seluruh warga negara. Oleh karenanya, negara tidak boleh kalah dari segala bentuk aksi kekerasan dan teror. Mavirion juga mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Ia meminta seluruh pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mavirion juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Ia mengingatkan agar langkah aparat tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil sehingga tidak menimbulkan korban baru. Yaitu ya, kencang penembakan sipil di Papua, DPR tegaskan negara tidak boleh kalah dari teror.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Ricky Andin, Aku Cinta Dia yang entah belum datang katanya gitu ya. Apalagi masih di luar daerah. Oke, teman terbaik, si lagu pilihan buat kamu, saya temani kamu dan sekaligus juga saya pamit, nanti ada Kak Jo temani kamu. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Sunrise yang produk, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
0: Waktunya produk hitlist.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RW2 teman terbaik kamu. Dan selamat siang, salam jumpa ya. Iya, bareng kajo lagi, kita bersama lagi di edisi awal pekan Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Oke, kita saya bersama di santai siang, di season kedua di Pro 2 Hitlist ya, di top 20 lagu-lagu mancanegara. Ya, 20 lagu sudah siap di request. Ya, kita punya Rene Grande Supernatural, Blink 182 One More Time. Next song ada The Perrin, Peanut Butter and Tears, Dua Lipa Dance the Night, Ed Sheeran Curtains, Gwen Stefani Black Hilton Purple Arises, Jisoo Earthquake ada JVK featuring Pins with Lavender, Lord What Was That ada Machine Gun Kelly featuring Bring Me the Horizon, Maybe Melly Cruz Flowers, Morgan Wallen featuring Tete McRae What I Want, Nona Superficious Paramore Burning Down the House, ada Raven Land Love Me Not, Rose Toxic Till the End, Stray Kids S Class, Sugar Babes Today, Tete McRae Sport Car and Walk of the Earth My Stupid Heart. Oke, itu lagu-lagunya ya dan di request ya. Ya, lewat WhatsApp-nya di 08 51984 7142, sekali 08 51984 7142 ya untuk yang requestnya. Oke, sambil menunggu kita buat Ariana Grande Supernatural and then Blink 182 One More Time.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya. Kita mau ngecek lagi lewat WhatsApp-nya. Oh, mat siang kak, mau request lagunya Deeper Ayan, Peanut Butter and Tears. Okay, thanks. Next song, ada yang request lagunya Dua Lipa, Dance the Night ya. Okay, dua requestan. Makasih buat yang udah bergabung. Ya, kita masih menanti yang baru bergabung. Ya, menyusul ya untuk requestnya. Oke.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist Mempro 2 ya. Iya, kita ngecek lagi nih WhatsApp-nya. Iya, Metsiang Kaks, lagunya Ed Sheeran dong. Iya, Kartens ya, oke. Iya, Gwen Stefani, Black Shilton, seperti biasa Kakak Jo, lagu andalan Purple Arises, oke deh. Iya, 0851-984-7142 masih dibuka sekarang, 0851-984-7142 ya, untuk yang WhatsApp-nya, oke. Iya, kita nikmati ada Ed Sheeran juga Gwen Stefani, Black Shilton, Purple Arises.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro 2 Request untuk season kedua ya, di top 20 lagu mancanegara ya. Oke, kita masih menunggu di line WhatsApp-nya untuk line request-nya 0851-984-7142 sekali lagi ya. 0851-984-7142 ya. Oke. Iya, kita mau ngecek lagi line WhatsApp-nya. Oh, ini 3 request-an udah gabung nih. Kakak Jo, lagunya Jisoo ya, Earthquake Cake. Next ada yang request lagunya Jiviki featuring Pink Sweet Lavender. Dan lagu ketiga ada Lord ya, Water Street ya. Oke, makasih udah bergabung untuk requestannya. Iya, kita masih punya waktu kurang lebih 33 menit jelang pukul 12 ya. Masih di Pro 2 Hitlist untuk top 20 mancanegara.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Marketplace.
1: Iya, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, Pro 2 ya. Iya. Oke. Tadi Lord ya, What Was That masih stay ya. Oke, dua lagu tadi sudah. Iya, tadi tiga requestannya. Ya, kita mau ngecek lagi untuk line WhatsApp-nya. Iya, Mat Siang Kak Jo lagunya Machine Gun Kelly featuring Bring Me The Horizon Maybe ya. Oke, thanks. Ya, next ada yang request lagunya Bali.

penghujung waktu ya untuk kebersamaan kita di season kedua di Pro 2 Hitlist untuk top 20 lagu-lagu mancanegara. Okay, tentunya Pro 2 Hitlist akan hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat ya,

3 mancanegara ya gitu. Jadi ya di request sebanyak-banyaknya teman Pro 2 ya. Jadi Pro 2 at least, ya siapa tahu lagu kesukaan kamu ya standby di posisi terbaik ya untuk top 20-nya di top chart lokal dan juga top chart nasional ya gitu. Iya, jadi ya jangan sia-siakan waktunya ya untuk request lagu-lagu favorit kamu. Iya, karena nantinya juga diumumkannya yang terbaik setiap pekannya gitu. Iya, kita lengkapi jelang pukul 12. Next kita bersama nantinya ya di sate siang bakalan hadir menemani kamu-kamu menikmati waktu break makan siangnya. Kita bakalan ada dalam kabar-kabar dari bidang kuliner ya. Akan hadir.

0: Marilah hari ini terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global. We were good.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.

0: Radio, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2, teman terbaik kamu. Dan kita santai siang yang kedua ya. Iya, bakalan hadir buat kamu-kamu. Kita bakal menikmati kabar-kabar dari bidang kuliner ya. Oke, selamat menikmati waktu break makan siang ya. Iya, Kak Jo mau ucapkan selamat makan siang ya. Oke, semangat. Semoga selepas itu kamu bisa melanjutkan lagi aktivitasnya hingga tugas nanti, hingga ya sore nanti ya, gitu. Oke. Nah, kita punya pilihan menu makan siang yang enak dan murah ya, bakalan hadir buat menemani bersama kita di season ini. Jadi menu makan siang itu yang enak dan murah itu biasanya mudah dijumpai ya dalam keseharian. Ya, tak melulu harus membelinya, ya sebagian menu juga akan diuraikan nantinya ya. Ya, bisa dibuat sendiri juga di rumah ya gitu ya. Oke. Kita punya menu sehari-hari tanpa daging karya ya, T. Erwin, dan juga ya dari resep masakan untuk menu sehari-hari ya. Oke. Ada menu-menu spesial murah, sederhana, dan tidak membosankan apa saja. Oke deh, kita bakalan nikmati kabarnya selepas ada Raven Land, Love Me Not, next song Frost.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki

murah ya, kita punya sayur asem. Nah, siapa sih yang bisa menolak cita rasa gurih dan manis yang penuh kesegaran dari sayur asem ya? Nah, menu makan siang sehari-hari ini cocok disantap bagi siapa saja yang butuh menu enak tapi murah ya.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Ya, masih bersama di Santai Siang Pukul 2 ya. Kita masih barengin dalam kabar-kabar info dari bidang kuliner ya, menemani waktu break siangnya. Oke, kita punya menu pilihan, menu makan siang murah dan enak ya. Next ada orek tempe cabai hijau ya. Oke, bahan utama tempe yang dari primadona ya. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang tertarik untuk membuat menu makan siang yang enak tapi murah,

tempe menjadi masakan yang lebih lezat dengan cita rasa yang lebih kaya. Nah, satu di antaranya adalah dengan memasak orek tempe cabe hijau ya. Nah, menu yang satu ini termasuk

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iya, kita masih bersama di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Oke, kita punya menu makan siang murah dan enak selanjutnya. Ada perkedel jelur atau jamur dan telur ya. Iya, apabila biasanya perkedel itu dibuat menggunakan bahan dasar kentang, nah, kali ini ada inovasi menu makan siang yang tidak membosankan ya, berupa perkedel jelur atau jamur dan telur ya. Nah, menu perkedel yang satu ini menggunakan bahan dasar berupa telur ayam yang direbus dan jamur merang yang dicincang ya. Bumbu yang dipakai juga tak kalah sederhana. Ya, bawang merah, bawang putih, tepung tapioka, lada dan garam ya. Bumbu ini terlebih dahulu dihaluskan dan dicampurkan. Kemudian direbus ya, telurnya. Telur rebus yang sudah dicincang yang kasar ditambahkan ke dalam bumbu tadi. Tambahkan lagi irisan jamur merang ya dan tepung tapioka. Iya, aduk-aduk dan goreng ya. Lalu perkedel jelur siap untuk disajikan sebagai menu makan siang sehari-hari. Gitu. Oke, itu ya. Perkedel jelur, jamur dan telur.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Okay, dan kita punya pilihan menu makan siang murah dan enak yang terakhir ya. Ada tongseng ayam jamur. Nah, tempat berdua, kalau sebelumnya ada daging ayam yang diolah dengan bumbu berbahan kecap manis. Nah, ini ya ada tongseng ayam yang dipadukan dengan jamur ya. Biasanya menu tongseng ini menggunakan bahan dasar daging kambing. Namun variasi menu yang satu

Nah, bahan utama tersebut juga dapat dipotong-potong sesuai dengan selera kamu ya. Lalu tambahkan juga irisan tomat dan kol agar benar-benar mirip seperti tongseng.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Siang Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi di

Kita punya kabar yang pertama dari Real Madrid, dikabarkan berada dalam telah menetapkan ya, mendapatkan tanda tangan winger RB Leipzig Yann Diomande. Ini setelah pesaing kuatnya Paris Saint-Germain memutuskan mundur dari perburuan pemain asal Pantai Gading tersebut. Ya, pundit sepak bola dunia Fabrizio Romano memastikan hal tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Diomande menjadi salah satu pemain yang paling diburu pada bursa transfer musim panas ini. Penampilannya bersama De Buller serta juga performanya pada Piala Dunia 2020 membuat nilai jual pemain berusia 19 tahun ini meroket ya. Sebelumnya Diomande sempat

juta euro ya. Oke, namun kedua klub akhirnya sepakat setelah Leo Mandim menyetujui persyaratan pribadi dengan Matip. Pemain kelahiran Abidjan Pantai Gading itu dikabarkan segera terbang ke ibu kota Spanyol untuk menjalani tes medis.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimau, tapi jarimu harimau.
3: Ya, kabar yang masih depan Yohanes Ibn Talib di level internasional khususnya untuk bertanding di Piala Dunia 2030 ya. Masih menjadi tanda tanya. Penyerang Eintracht Frankfurt itu juga mengaku belum menentukan apakah akan membela timnas Maroko atau timnas Jerman. Pemain berdarah Maroko itu juga terus menegaskan peluang membela kedua negara masih sama-sama terbuka ya. Ia menyebut tampil di level timnas Dinamo merupakan salah satu target terbesar dalam karir profesionalnya. Ibn Talib juga mengaku belum mengambil keputusan final apakah dirinya akan membela Maroko atau Jerman pada Piala Dunia 2030 nanti.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Iya, masih bersama di Santai Siang nomor 2 ya. Kabar dunia olahraga masih hadir. Kita punya kabar Cristiano Ronaldo memang masih mampu menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2006 dengan mencetak 3 gol untuk Portugal. Namun, catatan itu belum cukup mengantarkan Ronaldo masuk jajaran pemain dengan performa terbaik berdasarkan penilaian statistik WoScore ya. Platform statistik WoScore merilis daftar pemain terbaik Piala Dunia 2006 berdasarkan performa individu sepanjang turnamen. Hasilnya 6 pemain asal negara Arab berhasil memperoleh rating yang lebih tinggi dibanding Ronaldo. Kapten Portugal itu mengakhiri perjalanan di babak 16 besar setelah timnya disingkirkan Spanyol. Selama turnamen, Ronaldo tampil dalam 5 pertandingan dengan total bermain 421 menit dan menyumbangkan 3 gol. Meski produktif dipegang gawang, performa Ronaldo dinilai kurang konsisten sepanjang fase grupnya. Penampilannya saat menghadapi Kolombia dan Republik

Uni Arab dengan peringkat tertinggi. Bintang Pesky tersebut juga menempati posisi ke-22 dunia dengan nilai 7.46 setelah mencetakkan 1 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan. Kiper Mesir Mustafa Sober juga tampil impresif sepanjang turnamen di Piala Dunia 2006. Penjaga gawang Mesir itu juga berada di posisi ke-28 dunia dengan rating 7.38 termasuk berkat keberhasilannya menggagalkan 2 tendangan penalti lawan. Kapten Mesir Mohamed Salah turut masuk dalam daftar pemain terbaik. Penyerang Liverpool itu menghuni peringkat ke-28 dunia dengan nilai 7.27 setelah menyumbang 1 gol dan 2 assist dalam 5 gol. Maroko kembali menyumbangkan 3 nama lainnya dalam daftar tersebut. Ada Essien Kounahi di peringkat ke-108 dengan rating 7.03, sementara Ismaël Saibani menempati posisi ke-151 dengan nilai 6.96. Bek Maroko Nasser Masraoui melengkapi daftar 6 pemain Arab yang berada di atas Ronaldo. Ya, meski sama-sama memperoleh rating 6.94, Masraoui unggul dalam pemeringkatan karena membawa Maroko melangkah lebih jauh. Hasil pemeringkatan ini menunjukkan bahwa kontribusi pemain tidak hanya diulur dari jumlah gol. Konsistensi penampilan, kontribusi terhadap tim, dan juga dampak sepanjang turnamen menjadi faktor utama dalam sistem penilaian WOS.

gimana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Ya, kita punya kabar pemungkas informasinya dari kondisi Marcelino masih dipantau jelang laga perdana timnas Indonesia ya. Iya, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan kondisi salah satu pemainnya yaitu Marcelino Ferdinand masih dalam pemantauan.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Zandaisian Produo. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produo. Hari itu teman terbaik kamu dan saatnya kita santai siang dalam kabar-kabar santai ya. Dari dunia entertainment Produo ya. Oke. Dan sebelumnya ada rumah tunggulah sebentar juga Solja sudah

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Iya, kita masih bersama di Santai Siang 22 ya. Kita punya kabar santai dari The Entertainment. Oke, kita punya kabar dari DOC. Jadi film yang mulai diperbincangkan untuk musim penghargaan awal tahun depan. Meski Oscar 2007 masih di depan bulan lagi ya, film Christopher Nolan ini sudah mulai digadang-gadang layak mendapatkan pengakuan. Variety menyebut sejumlah acara penayangan khusus DOC untuk anggota Academy of Motion Picture Arts and Science digelar di sejumlah lokasi pada pekan ini ya. Beberapa di antaranya adalah acara pemutaran di Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles yang menyajikan The Odyssey dalam format 70mm ya pada Sabtu 12 Juli dengan 1000 kursi hampir penuh.

22 Juli dalam format 35 mm. Sejumlah anggota Ampas pun mengakui bahwa DOC merupakan capaian tersendiri untuk perfilman dan portofolio Christopher Nolan. Seorang veteran member Ampas mengaku sangat tersentuh dengan The Odyssey. Satu adegan yang membuatnya emosional adalah ketika Odysseus membelai anjingnya Argos saat kembali ke Taka. Meski begitu, jalan masih panjang di depan. Berbagai festival film dunia seperti Telluride, Venesia, dan juga Toronto masih akan dihelat hingga musim penghargaan 2027 mendatang. Biasanya dari festival-festival film tersebut juga berbagai film dengan drama, komedi, genre, dan proyek yang kurang dikenal bisa membuat The Odyssey mendapatkan penantang sepadannya. Namun, Variety menyebut member Ampas memiliki kebiasaan untuk terpikat pada rilis musim panas saat Juli kemudian teralihkan oleh hal-hal baru yang menarik saat Januari. Hal itu pernah terjadi dengan Dunkirk 2017 yang juga adalah karya Nolan. Film itu dirilis saat musim panas dengan 8 nominasi. Ia kalah dalam kategori Best Picture Oscar 2017 dari film Guillermo del Toro, The Shape of Water 2017. Yose mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Hal itu dilakukan demi bersatu kembali dengan sang istri Penelope dan putranya Telemachus pasca berakhirnya perang Troya. Film adaptasi epos populer ini diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini. Film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama. Film ini diperankan oleh Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, dan Robert Pattinson. The Odyssey juga menggandeng Lupita Nyong'o

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Iya, masih bersama di Santai Siang Tempur 2 ya. Kita masih berbagi kabar santai kita dari dunia entertainment. Okay, kita next. Okay, ini ada kabar dari kedatangan Meghan Markle sebagai bintang tamu acara Master Chief Australia disebut menimbulkan drama antara istri Pangeran Harry tersebut dengan salah satu juri selama mereka syutingnya. Juri acara tersebut, Pauline Yeo, tidak sengaja memperkenalkan Duke of Sussex sebagai bangsawan selama penampilan Meghan Markle sebagai bintang tamu. Padahal seperti laporan Sky News, tim Meghan disebut sudah meminta kepada produser untuk tidak menggunakan kata itu ya. Meghan disebut sangat frustasi dengan ucapan Yeo yang pada gerannya membuat juri tersebut kesal. Ya, sumber ketiga mengatakan ada beberapa momen dari syuting yang tidak akan ditayangkan karena perbedaan kepribadian Yeo dan Markle ya. Ya, Poe disebut sangat ceria dan berusaha menghangatkan suasana. Ia juga berusaha membangun koneksi dengan Meghan Markle ya, melontarkan beberapa kalimat jenaka. Tetapi tidak semuanya berhasil seperti yang diharapkan. Ya, momen tersebut juga tidak berhasil di depan kamera. Ya, dipotong ya dalam proses penyuntingan. Namun, sumber yang dekat dengan Meghan mengatakan kepada Page Six bahwa Dux dan Poe bersenang-senang bersama di lokasi syuting. Ya, pasangan tersebut juga mengunjungi Australia pada April lalu untuk menghadiri serangkaian acara pidato publik dan kegiatan filantropi ya. Dalam kesempatan itu juga Pangeran Harry sempat berbicara mengenai keputusannya meninggalkan perannya sebagai anggota senior keluarga kerajaan dalam ajang Inter-Ex Summit. Meghan Markle juga dan Pangeran Harry yang menikah pada 2018 resmi mundur dari tugas kerajaan pada 2020 dan pindah ke Monte Kito, California bersama kedua anak mereka Pangeran Archie dan Putri Lilibet. Episode Master Chief Australia yang menampilkan Meghan Markle dijadwalkan tayang pada Minggu 20 Juli kemarin ya, pukul 19 iya waktu Australia. Ini untuk 10 dan juga layanan streaming 10 Play. Okay, itu ya kabarnya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerinnya.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, masih bersama Santi Sian 82 ya. Kita punya kabar dari Star Trek merayakan ulang tahun ke-60 di acara San Diego Comic Con Sabtu 25 Juli waktu California kemarin ya, bersama legenda waralaba tersebut George Takei. Ya, Takei ini yang berusia 89 tahun mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penggemar di Hall H yang penuh sesak di acara budaya pop 4 hari tersebut ya. Pameran juru kemudi Hikaru Sulu di serial aslinya dan di beberapa film Star Trek tersebut bercanda tentang betapa mudanya ia merasa saat menandai tonggak sejarah televisi tersebut. Ia juga berbicara tentang hal yang disebutnya sebagai fenomena luar biasa. Dari posisi awalnya yang rendah hingga statusnya yang hampir mitos. Penghormatan dimulai dengan komentar dari putra Roddenberry, Red Rod, yang memimpin perusahaan produksi dan distribusi Roddenberry Entertainment-nya. Episode pertama Star Trek ditayangkan pada September 1966, menggambarkan perjalanan Enterprise yang dikapteni oleh James T. Kirk dan kru multirasnya, dan membahas isu-isu moral serta juga sosial dengan latar belakang luar angkasa ya. Shatner dan juga Nichelle Nichols, aktris kulit hitam yang memerankan Letnan Uhura, mencetak sejarah pada 1968 dengan salah satu ciuman antar ras pertama yang pernah dilihat di televisi Amerika Serikat. Sejak saat itu, serial aslinya dan lebih dari selusin spin-off-nya telah menghasilkan hampir 1000 episode. Serial ini juga memiliki kehadiran yang besar di San Diego Comic Con, baik dengan panel yang didedikasikan untuk serial tersebut maupun banyak penggemar yang berkeliaran di aula dengan mengenakan kostum karakter favorit mereka. Panel tersebut juga menampilkan Michael Dorn, ya, Jerry O'Connell, ya, animasi Star Trek, ada juga Lower Decks, Robert Picardo, dan Karim Diane yang memerankan Klingon Kai pertama dalam franchise tersebut di Star Trek ya. Ya, Starfleet Academy. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di Santai Siang untuk kabar-kabar dunia entertainment ya. Kita lengkapi jelang pukul 15 next time kita bersama di Santai Siang. Sebentar lagi kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam misinformasi. Dan informasinya kami update ya dari portal kami rri.co.id.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara.

0: dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, Pro2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro2 R2 teman terbaik kamu, dan selamat sore ya. Saatnya kita bersama di Sore Ceria, yang pertama. Oke, kita bakalan santai bareng sambil mengupdate kabar-kabar terkini ya, yang kami ambil dari portal kami rri.co.id, yang kami kemas dalam musik dan informasi. Oke, okay. Ya, ingin tahu kabar-kabar terupdate apa saja untuk hari ini? Ya, terima dulu sebelumnya ada Bianca Dimas featuring The New One, Sejauh Kemana, juga Tengsi Jemsi Bintang 5.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Iya, masih bersama di Sore Ceria Tempur 2 ya. Kita punya kabar-kabar terupdate bakalan hadir. Informasi yang pertama, kabarnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri dari

Indonesia. Pemerintah memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan sesuai mekanisme. Kita juga menegaskan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

1994, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

Iya, masih bersama teman perlu dua ya di sore ceria sem pertama dalam informasi. Kita masih bagi kabar-kabar terupdate di season ini ya. Oke, kita punya kabar selanjutnya. Informasi dari deregulasi harus menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. Demikian sampaikan Menteri Koordinator Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada Minggu 26 Juli 2006 ya. Menurutnya, penyederhanaan regulasi harus mampu membuka peluang ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan. Muhaimin mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakatnya. Dinamika global menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi nasional demi kesejahteraan rakyat. Menurut dia, hal ini

terus hambatan, menyederhanakan proses, serta juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mendorong kebijakan lintas sektor berorientasi memperkuat kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi.

0: lambatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Iya, masih bersama di Sore Ceria Tong Pro 2 ya. Kita masih bagi kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id. Iya, next kita punya kabar dari BMKG ya, memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2006 ya. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dan dari 7 wilayah pada

Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Iya, pada Senin 27 Juli dikenal sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua, Pegunungan. Dari kemudian

Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ya, penambahan wilayah tersebut juga menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia ya. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada 28 Juli. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
0: Iya, kita punya kalau pemukul dan olahraga. Iya, kita cek Pogacar meraih gelar Tour

diantaranya Tour of the Flanders, Giro di Italia, Milan, the France, iya, Sanremo, ada Road World Championship, Giro di Lombardia, dan Liga Bastogne League. Kini pembalap berusia 23 tahun itu telah mengoleksi 107 kemenangan sepanjang 8 musim karir profesionalnya. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai pembahas kita ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 16. Next, di sesi kedua kita bakal menikmati tips santai menikmati

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di Sore Cerita Pro 2 ya. Dan di season kedua ya, bakalan hadir. Iya, kita bakalan menikmati tips santai. Iya, ngomong-ngomong teman Pro 2, ya, ketika beraktivitas ya, yang pasti bahwa kita tidak terlepas dari rasa ngantuk dan lelah ya. Nah, ini pasti kita alami, apalagi di waktu-waktu siang jelang sore hari teman Pro 2 ya. Ya, tentunya ini juga bisa mengganggu aktivitas kita ya. Iya, tapi jangan panik. Kita punya beberapa cara untuk bisa menghilangkan ya rasa ngantuk dan lelah ya. Oke, jadi bisa kita lakukan dan juga ya itu bisa membuat kita tetap semangat ya. Bisa menuntaskan tugas-tugas kita ya saat kita menikmatinya dan juga bisa membuat kita lebih optimal lagi ya hingga saat waktu pulang gitu. Lalu apa saja cara menghilangkan

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembang.

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu.

0: tantangan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Oke, teman perlu dua ya, cara menghilangkan rasa ngantuk lelah ya ketika kita beraktivitas. Yang pertama, iya, tetap aktif di tempat kerja. Jadi, duduk terlalu lama itu juga bisa memicu munculnya rasa ngantuk ya dan lelah. Oleh karena itu ya, di sela-sela waktu bekerja, kita bisa, ya disarankan juga ya untuk berjalan kaki sejenak ya. Entah untuk pergi ke toilet, mengangkat telepon atau mengunjungi meja rekan kerja untuk mendiskusikan pekerjaan yang sedang dikerjakan bersama ya. Jadi melakukan aktivitas seperti ini juga selama 5 menit saja itu sudah bisa membuat kita terjaga ya hingga 1 jam setelahnya. Jadi luangkan waktu kita sejenak untuk bangkit dari meja kerja kita.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Rafi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Rafi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Rafi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat, yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir, di bab kelima, yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan, dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri, dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Rafi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Rafi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri. Sekian esensi buku RRI.
1: Iya, kita masih bersama nomor 2 ya. Dan tips untuk menghindari rasa sangat melelah ketika beraktivitas. Iya, Dex, yaitu tidak menatap layar komputer terus-menerus ya. Jadi mata lelah dan pikiran sumpek bisa disebabkan oleh aktivitas sama yang dilakukan tanpa variasi ya. Seperti terus-menerus menatap layar komputer, nah sehingga bisa membuat kita lelah dan juga ngantuk ya. Jadi alihkan mata dan perhatian kita

cepat lelah dan kita tidak mudah untuk ngantuk ya gitu ya. Oke. Lalu mengatur pernafasan. Ya, rasa ngantuk juga dapat hilang jika kadar oksigen pada otak tercukupi ya. Untuk itu ya saat merasa ngantuk

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang ngerti.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Ya, teman Pro 2, di penghujung waktu kita ya untuk tipsnya mengingat rasa ngantuk ketika beraktivitas dan lelah, yaitu mengkonsumsi air putih yang cukup, lalu mengkonsumsi minuman yang berkafeinnya dan cemilan yang sehat. Oke, udah lengkap ya tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kamu-kamu. Kita lengkapi jalan pukul 17. Next, kita akan bersama dalam siaran berjalinan. Sore ceria.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih

sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang bijak. Yuk tingkatkan literasi
1: Indonesia. Ya, teman perdua, kita saja bersama ya dalam ceria perjalanan sore ceria Kolwiti Gansantara ya. Kamu sedang perdua Ambon hingga pukul 18.00.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula. Sore ceria. Acara

0: 3 bulan Juli 2026. Kita sudah di akhir bulan, satu minggu terakhir kita ganti bulan ke bulan Agustus, teman Pro 2. Kalau kamu udah lihat sosial media kita, mungkin kamu udah tahu ya, kita kedatangan teman-teman yang kuliah di luar negeri. Mungkin suatu saat saya bisa lah ya. Oke. Nah, kita punya topik yang menarik teman Pro 2 sore hari ini, yaitu Study Abroad Diaries, cerita tantangan dan pelajaran berharga. Kita sapa narasumber yang sudah hadir bareng aku hari ini, teman Pro 2. Yang pertama ada Giri Utama yang merupakan mahasiswa S3 di Rusia. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Sore. Ya jam 5 sore dong. Atau di Rusia jam segini masih jam berapa nih? Jam 12 ya, berarti perbedaan berapa jam tuh kalau Indonesia? Oh, jam 1 ya, sekitaran berapa? 4 jam ya. 4 jam 5 jam lah ya kalau Indonesia Timur ya berarti. Kemudian yang kedua ada Aurelia Aranti yang merupakan mahasiswa S2 di Swedia. Halo, assalamualaikum. Oke. Berdua ini sebenarnya teman berdua dadakan kayaknya ya datang ke sini ya. Ya dadakan. Aku baru dikasih tahu itu jam berapa tadi ya? Jam sekitaran jam berapa tadi ya? Jam 3 atau jam 4 teman berdua ya. Dikasih tahu ada narasumber katanya yang mau datang. Nanti kamu yang bawa ya. Oke, siaplah kita.
1: Dadakan itu selalu spesial.
0: Oke, mantap lah ya. Oke, jadi teman-teman mereka berdua ini ada kegiatan kita tanya-tanya teman berdua, tapi tadi di behind the mic ya, tadi kita sempat ngomong ternyata Kak Giri ini salah satu peneliti ya, cukup terkenal. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sepak terjangnya di dalam penelitian, boleh nanti buka Google aja Giri Utama double R ya, pakai I grade. Itu kamu bisa tahu bagaimana sepak terjang Kak Giri di apa ya, bidang penelitian ya. Tapi bukan orang LIPI ya Kak Giri ya. Oke, langsung kita mulai. Ngomongin soal kuliah, ini sebenarnya sebelum ke Swedia sama Rusia udah pernah kuliah di luar negeri sebelumnya, atau mungkin Aurel ambil S1-nya di luar negeri juga, atau mungkin Kak Giri juga ambil S2 atau S1-nya di luar negeri, gimana nih? Siapa dulu nih?
2: Siapa dulu nih? Aku dulu. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kalau dari aku sendiri sebelumnya itu lebih ke exchange program aja.
0: Oh, exchange program.
2: Ya, jadi enggak pernah yang long term. Jadi kalau untuk yang lama gitu dalam waktu lebih dari 1 tahun itu baru di Swedia ini sih. Sebelumnya aku juga pernah waktu S1. Jadi aku S1 di Indonesia, di Bogor, di IPB.
0: IPB ya, ya. IPB kampus terkenal ya.
2: Nah, itu waktu itu aku sempat juga kayak join student exchange programnya gitu. Kurang lebih cuman 2 minggu. Jadi iya, jadi periodenya enggak terlalu lama, tapi ya sempat juga.
0: Oke, berarti udah punya pengalaman ya. Berarti itu kemarin sudah exchange-nya ke mana?
2: Kalau waktu S1 itu pernah ke Thailand, ke Malaysia, sama ke Jepang.
0: Iya. Oke, berarti Asia lah ya. Asia, berarti Jepang, Thailand.
2: Jepang, Thailand, Malaysia, sama
0: Malaysia.
2: Korea. Ya, Korea. Korea Selatan juga.
0: Oh, oke. Ketemu Song Hye Kyo enggak?
2: Pengennya gitu ya.
0: Oke, kalau Kak Giri gimana sebelum ke Rusia ambil S3, apakah pernah kuliah juga ambil S1 mungkin, atau mungkin study exchange di luar negeri juga?
1: Kalau saya sih kakak, S1 saya di Indonesia kebetulan.
0: Oke, sama ya berarti ya, sama.
1: Kalau Kak Aura di IPB, kalau saya di UGM.
0: UGM, wih, kampus-kampus hebat semua ini.
1: Oke. UGM di geografi, di fakultas geografi. Saya juga banyak pengalaman lebih short ya. Intinya traveling dalam misi risetnya lebih banyak, sebenarnya lebih banyak bekerja di penelitian waktu saya S1. Jadi ya, punya tugas-tugas penugasan di luar negeri juga, tapi nggak terlalu lama juga. Terakhir saya waktu S1 itu di pertama rilis karir saya itu pertama kali ke luar negeri itu ke Kamboja saya malah.
0: Kamboja ya.
1: Iya. Terus lanjut ke Jepang.
0: Jepang.
1: Terus pernah ke Rusia.
0: Rusia.
1: Terus ke Singapura itulah.
0: Singapura. Oke. Berarti S2-nya di?
1: Saya S2-nya di St. Petersburg State University di Rusia.
0: Oh, Rusia juga ya berarti ya.
1: Saya lanjut.
0: Itu pas waktu tahun berapa itu? 2018 kah pas Piala Dunia di Rusia?
1: Saya masih kerja itu, masih di Indonesia. Saya sekolah lanjut S2 itu di tahun 2022.
0: Oke.
1: Terus sampai sekarang sampai S3.
0: Oke, berarti mereka juga teman-teman punya pengalaman juga berarti ya sebelum

0: Rusia yang S3.
1: Oke, berarti basic Kak Giri juga punya skill bahasa Rusia ya?
0: Boleh kalau mau praktek.
1: Oh, iya. Berarti saya pulang nih.
0: Kalau praktek jadi ya satu S2 yaitu pada bahasanya. Oh, nanti okay. Kalau yang sudah keterima kuliah di S2 mungkin baru pertama kali ke Rusia, nanti dikuliahkan bahasa selama 1 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Ada bahasa Rusianya pelajaran. Oh,
1: berarti karena, ada kayak pengantarnya dulu ya?
0: Ya, karena semua kursus, semua mata kuliah diampu dengan bahasa Rusia.
1: Bahasa gitu, Rusia kan? Ya. Oke, oke, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering saya tanya ke teman-teman yang kalau kuliah negeri mereka datang ya kadang-kadang, apa yeah. bedanya kurikulum kita sama mereka gitu loh, yang ada cara belajarnya gimana, apakah karena beberapa teman yang aku wawancara di sana tuh lebih santai, mereka bisa pilih ini itu, kalau kita kan agak beda ya. Kalau dari Swedia sama Rusia gimana, Laurel?
2: Dari Swedia dulu ya berarti. Ya kalau dari Swedia, dia nih memang kalau Scandinavian countries tuh terkenalnya memang lebih santai ya. Jadi memang lebih dibebaskan kepada mahasiswanya. Jadi kita memang sudah ada portal untuk studi. Jadi kita punya web sendiri gitu. Nah, di sana nanti kita kayak bisa akses untuk segala materi, presentasi, terus juga untuk submit-submit tugas, itu ada web khususnya. Dan mungkin yang membedakan lebih kepada kalau di sana itu enggak wajib kita ada absensi yang kalau kita masuk kelas kita harus absen.
1: Oh gitu.
2: Karena
1: enak
2: kalo,
1: dong ya.
2: Iya, jadi kalau waktu S1 dulu aku bisa bandingin, dulu kan kita tiap masuk kelas tuh pasti ada absensinya. Yeah, yeah. Nah, kalau di Swedia tuh enggak selalu ada. Mungkin cuma ada tuh kalau misalnya kelas yang ada praktikumnya gitu. Okay. Itu kayak wajib, tapi kalau kelas tuh enggak wajib. Terus lebih fleksibel sih aku rasa juga, dan mungkin yang membedakan itu juga pas ujian akhirnya ya. Jadi aku baru aja juga lulus Juni kemarin.
1: Oh, baru ya, first graduate ya berarti ya.
2: Iya, fresh banget nih. Nah, itu yang membedakan sidangnya juga lebih kayak ngobrol sama dosen ya. Jadi kayak dosennya diskusi sama kita terus kayak ngasih feedback. Ini gitu kayak terus mungkin ini kita bisa diimprove, bisa buat revisinya kayak gitu. Jadi lebih santai aku ngerasa dibanding waktu S1 kayak lebih tegang gitu bawahnya.
1: Oke. Okay. Atau mungkin karena pendidikan kita agak ini ya. Agak tradisional atau gimana nih?
0: Lebih klasik.
1: Lebih klasik. Oke, okay. Jangan tradisional dong. Klasik lebih mewah ya.
0: Klasik itu semua eksklusif.
1: Oke. Okay. Oke, okay, berarti sana lebih santai, lebih berarti teman-teman di sana kayak enggak terbeban juga ya pas-pas ujian-ujian ya.
2: Tetap terbebani sih. Jadi karena ini kita juga penilaian dari assignment ya. Jadi ketika kita lewat tenggat deadline pasti juga ada konsekuensinya. Jadi kita harus tetap harus strict sama deadline tugas. Tapi memang sebenarnya pintar-pintar kita ngatur waktu aja untuk bikin tugas dan submit tepat waktu itu.
1: Oke. Okay. Kak Kabril kemarin ambil apa di waktu S2-nya?
2: Kalau S2 kemarin aku ambil sustainable technology. Jadi memang dia lebih ke arah lingkungan ya.
1: Oke, berarti mungkin teknologi yang berbasis lingkungan atau apa jenis itu ya?
2: Keberlanjutan lah.
1: Keberlanjutan. Oke, oke, oke, keren ya. Tapi perspektifnya kalau ke Indonesia gimana?
2: Kalau di Indonesia sendiri,
1: maaf ya.
2: Sekarang itu kan kita memang arahnya itu ada namanya NDC ya, National Determined Contribution. Jadi setiap negara itu punya komitmen untuk memang kita ke arah net zero emission gitu di tahun 2050. Nah, bagian dari rencana-rencana untuk keberlanjutan ini juga salah satunya didukung dengan program-program studi seperti sustainable technology. Jadi kita memang lebih ke arah teknik industri mungkin ya kalau di Indonesia. Okay. Jadi kita lebih ke arah sertifikasinya, terus juga lebih ke arah assessment-nya gitu.
1: Kemarin total kemarin belajar berapa bulan, berapa tahun?
2: 2 tahun.
1: 2 tahun full ya?
2: Iya.
1: Oke, oke, oke. Kalau kayak Kak Giri, bedanya kurikulum sana sama di sini gimana?
0: Ya, banyak loh bedanya. Kita di S2 itu kalau biasanya kalau di Rusia itu kan sudah ada mata kuliahnya ya. Karena memang pendidikan Rusia itu kan fokus kepada detail. Jadi belajarnya itu memang detail banget. Ketika kita ngambil di Indonesia, pas di Rusia itu lebih detail lagi.
1: Oke.
0: Jadi benar-benar memang kalau kamu ahli matematika, kamu jadi ahli matematika, benar di desain.
1: Nggak belajar biologi misalnya, tetap
0: iya,
1: matematika.
0: Matematika itu yang menjadi pembeda, seperti itu. Nah, sama seperti yang disampaikan Kak Aurel tadi, kita juga nggak ada absen.
1: mantap ya.
0: Santai. Walaupun tahu siapa dosen itu yang enggak masuk karena mahasiswa kita sedikit biasa S2, kadang cuma 10, kadang cuma 7. Nah, itu karena crazy tadi kan. Crazy itu more inclusive gitu. Nah, itu kita kerennya di situ.
1: Kalau kita ada sistem nitip absen ya.
2: Itu dia

0: gitu.
1: Aduh, itu tuh. Tapi cuma 4 kali boleh. Titip absen kan boleh 4 kali titip. Kalau oh, iya. Lebih dari 4 kali kan enggak bisa ujian.
2: Iya, benar. Oke, berarti Kak Giri sudah nyambil apa?
1: Kalau saya sih sebenarnya ngambil hikmahnya aja.
2: Oh.
1: Saking beratnya kan, udah pakai bahasa Rusia, itu udah mana harus bertahan hidup, mana dingin, kan? Gitu.
2: Ya, oke.
1: Okay. Saya ambilnya geologi sebenarnya.
2: Geologi.
1: Jadi nama
2: apa, berarti S1-nya geografi?
1: S1 saya sih geografi. S2 saya sebenarnya geologi. Jurusannya namanya itu Quaternary Paleogeography atau Paleogeography Quarter.
2: Oke.
1: Okay. Jadi itu S3 saya saat ini itu geomorfologi dan paleogeografi. Jadi tentang merekonstruksi sejarah. Permukaan bumi, sejarah bumi. Jadi yeah. Rekonstruksi itu.
2: Tadi sehingga... pas bilang geologi aku pikirnya gunung berapi.
1: Itu betul juga. Itu kita pelajari itu sehingga kita tahu. Dan itu kaitannya dengan riset-riset yang kami kerjakan juga di Rusia.
2: Oke, okay, siap. Oke, berarti sekarang Kak Aurel ini balik lagi mengabdi ya?
0: Bisa dibilang seperti itu ya, karena kita memang juga sedang melakukan kegiatan itu.
2: Kegiatan. Oke, siap-siap. Kalau Kak Giri tadi aku sempat baca di Wikipedia, jadi melakukan banyak penelitian dan ada jurnal-jurnalnya enggak sih? Jurnal internasional ada pasti ya. Pasti. Oh my god. Oke, bisa jadi bahan penelitian buat tesis ini. Oke, mungkin kita nggak bicara terlalu berat soal studinya ya, karena mungkin teman-teman di rumah juga kan pendengar kita anak muda ini cerita suka dukanya nih di sana di Swedia yang apa ya unexpected itu apa sih sebenarnya kalau dari Aurel?
0: Sebenarnya yang paling sangat-sangat unexpected itu adalah cuaca ya.
2: Karena pas datang apa? Kesan apa summer atau?
0: Itu summer.
2: Summer ya.
0: Tapi pas begitu nyampe bandara itu kayak anginnya kencang banget, jadi kayak tetap aku merasa waktu summer pun meskipun panas tapi tetap aja anginnya kencang, jadi kayak tetap harus pakai jaket gitu. Itu yang membedakan kali ya, itu yang paling
2: itu mungkin beda. Peralihan kali ya kayak spring.
0: Enggak juga. Jadi kalau di Swedia memang dia aku merasa selalu dingin meskipun di sana orang-orang lokalnya tetap pakai tank top dan pakai hot pants gitu, tapi tetap menurutku tuh dingin gitu. Mungkin itu yang paling beda karena di sini kan tropis, kita 30-an ya kalau sehari-hari. Di sana mungkin sekitar 20 gitu, 15, tapi tetap anginnya kencang gitu. Terus oh sama ini, yang paling beda itu adalah malamnya itu juga tetap terang kalau summer.
2: Oh, jadi kayak siangnya panjang berarti.
0: Betul, siangnya panjang, matahari.
2: Berarti malam. Kadang-kadang kalau teman-teman ke sana juga berapa persiapannya, bawa berapa jaket ke sana?
0: Berapa jaket? Kalau waktu itu sih aku cuma bawa satu ya. Tapi kita beli di sana. Jadi memang sana banyak sih yang jual, karena juga banyak second hand store gitu, kita bisa dapat harga lebih murah atau bahkan yang kayak mereka buang dan kita bisa ambil gratis. Itu juga ada.
2: Ah, pengen aku lari.
0: Harus ya.
2: Oke. Berarti selain itu apa? Selain cuaca, makanan mungkin.
0: Iya, makanan itu juga, tapi mungkin awal-awal aja ya.
2: Tapi di sana kan bukan makan beras ya?
0: Bukan. Makanannya kalau aku biasanya sekarang tuh makannya yogurt ya pagi-pagi. Jadi yogurt, terus tambah buah gitu, pisang, terus kayak berries sama oat gitu. Tapi kalau mereka sih kebanyakan roti ya, roti-rotian gitu pagi-pagi, susu kayak gitu. Tapi memang awalnya juga agak susah sih penyesuaian dari tidak makan beras setiap hari ke
2: makan
0: biasanya,
2: roti.
0: Iya ke makan roti gitu kan. Nah, tapi aku juga merasa ada perbedaan juga kalau aku makan nasi, nggak tahu ya ini dari aku sendiri. Aku merasa kayak energi yang ku dapatkan tuh kayak lebih sedikit gitu, kayak aku lebih cepat lapar kalau makan nasi.
2: Oh.
0: Dibanding aku makan roti atau makan pasta gitu. Oh. Jadi kayak salah satu strategiku juga untuk lebih kenyang lebih lama gitu.
2: Lebih lama. Oke. Kalau balik Indonesia udah enggak ya?
0: Masih sih kadang-kadang kalau pagi-pagi ya.
2: Oh pagi-pagi.
0: Kalau dulu
2: kebawa ya.
0: Iya kalau pagi-pagi kan biasanya makan nasi uduk kan kalau orang-orang Indo itu kayak kerasa sekarang berat gitu kalau makan yang terlalu berat gitu.
2: Iya 2 tahun ya kan.
0: Kayak lebih ya di sedikitkan gitu kalau makan sarapan.
2: Oke. Kalau Kak Giri sendiri yang unexpected dari dengan bayangin pertama percaya oh begini pas sampai sana loh kok gini. Apa?
1: Jadi kalau saya kebalikannya malah. Jadi winternya kayaknya nggak selesai-selesai kapan selesainya musim dinginnya itu.
2: Musimnya terlalu panjang kali.
1: Iya dari bulan Oktober ya, dari Oktober awal kayaknya ya, sampai ke kayak sampai Maret gitu. Itu kayak lama banget kapan selesainya. Kalau dingin sih nggak masalah, cuma lama. Seringnya yang expected sering kepleset kalau jalan. Karena kan dingin kan, dingin, ya, salju kan. Nah itu sering kepleset lah pasti kalau nggak kepleset. kalau sekolah kita nggak kepleset itu nggak mungkin lah. Saya berapa kali lah kepleset terus itu pakai sepatunya kepleset kalau jalan kan. Nah itu biasa. Nah itu sih menurut saya jadi pengalaman yang kok apes banget ya, saya rasa kok kepleset mulu ya.
3: Tantangan itu.
1: Sama apa lagi kalau saya.
3: Kalau makanan di sana gimana Rusia?
1: Makanan kita kebetulan saya gara-gara di Rusia jadi chef master ya.
3: Oh, jadi tukang masak
1: benar.
3: Buat teman-teman ini. Apa tinggalnya asrama atau gimana?
1: Tinggal di asrama saya. Oh, tapi asrama. Saya tuh seketika saya sekolah di Rusia, kita itu buat komunitas.
3: Oh,
1: jadi buat komunitas yang hobi makan sebenarnya. Jadi makan siang di asrama nomor berapa gitu. Karena saya kan asrama kampus saya kan di Saint Petersburg itu asrama nomor 6 ya. Jadi bahasa Rusianya obet wobzizi nomor 6 gitu. Jadi makan siang di asrama nomor 6. Jadi orang dari pagi itu udah standby anak-anak. Karena saya kan punya kamar saya kan besar ya. Dan enggak ada orang, biasanya berdua. Nah, itu saya sendirian. Jadi semua orang leluasa mampir, sowan. Itu bisa nampung 30 orang loh satu kamar saya itu. Jadi kita masak bareng. Nah, tuh. Jadi setiap sebulan sekali kita masak bareng, beli bahan makanan, masak yang nyimpen-nyimpen stok bumbu, itu kita masak, terus kita makan bareng gitu. Itu salah satu akhirnya gara-gara sekolah di Rusia tuh jadi agak-agak jadi chef master sebenarnya. Dampaknya sih sebenarnya
3: apa ya, membangkitkan
1: hasrat sebagai seorang koki sebenarnya. Jadi saya sekolah di Rusia itu bukan dapat ini aja, dapat ijazah tapi dapat gelar chef master itu.
0: Part-time ya,
1: part-time ya. Buka restoran itu persiapan buka restoran itu. Saya pernah dapat tender loh. Karena di Saint Petersburg itu

0: Oke. Kalau dari Kak Aurel sama Kak Giri sendiri lihat bahwa studi kita mungkin di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan ya agak beda sama orang luar negeri. Apakah ini jenjangnya yang bagus atau gimana sama Indonesia? Jenjang maksudnya dari SMP, SMA yang udah di kayak diplot kalau IPA aja sampai nanti dia lulus kuliah sampai S1, S2 atau gimana? Kalau Indonesia kan enggak ya, belajar semuanya dari SD, SMP, SMA.
1: Sama sih, kalau di Rusia juga ada pelajaran ya, sama. Kalau saya sih, kalau lihat anak-anak yang sekolah ada juga kayak zaman dulu kan kita ada NEM ya, kalau mau masuk universitas itu. Iya. Nah, kalau di Rusia ada namanya YG.
0: YG. Oh, ada standarisasi.
1: Ada standar, kalau kamu mau masuk fakultas ini harus YG-nya ini. Dan beberapa kampus-kampus besar itu agak berat naruh patokan nilainya, kalau kayak di Moscow State University sama St. Petersburg State University itu kan agak tinggi ya. Dan itu benar-benar nilainya, karena universitas itu universitas status khusus. Jadi kalau kakak pernah dengar bahwa penemu tabel periodik itu dari kampus saya. Iya, jadi penemu presiden Rusia kampus saya.
0: Putin,
1: oh, iya, sama Dmitri Medvedev juga sekolah di St. Petersburg State University. Nah itu standar-standarnya tinggi. Ketika saya sekolah di situ saya mau jadi apa, terus jadi bingung juga kan, karena standarnya udah tinggi banget kan. Nah itu, tapi rata-rata pendidikan apa mata pelajaran sama ya, mata pelajaran pokok kalau yang dipelajari kan matematika penting ya, matematika, fisika, ada sekolahnya nanti, sekolah fisika apa gitu, matematika apa, dan ada sekolah misalnya bidang seni, itu ada kayak waktu SMA pun udah sekolah seninya. Jadi khusus melukis untuk jadi itu, benar-benar sih menurut saya, kalau di Rusia itu kalau jadi seseorang tuh kamu jadi beneran, jadi jangan jadi manusia setengah-setengah gitu. Nah itu pas kalau di Rusia, kalau kamu jadi pelukis, kamu jadi benar-benar pelukis gitu. Jadi memang sekolahnya detail banget.
0: Detail gitu. Ya. Oke. Aku pikirnya kayak standarisasi itu cuma ada di Korea, ternyata di Rusia juga ya.
1: Iya.
0: Aku pikirnya kalau mungkin kalau Eropa gimana, Kak Aurel?
2: Kalau di Swedia sih kalau jenjang SD, SMP, SMA gitu juga tetap ada ya, dan mereka juga belajarnya juga macam-macam juga gitu. Tapi mereka juga memang ada khusus sekolah SMA yang kayak misalnya khusus musik itu juga ada, atau khusus bikin film itu juga ada. Cuman yang aku rasa berbeda itu memang semua jurusan tuh kayak dihargai ya di sana. Jadi kayak misalnya dia mau fokusnya sama sekolah musik aja gitu ya, kayak dia mau lanjut universitas juga di musik aja, itu juga orang-orang juga respect dan memang ada pasarnya gitu, ada karir ke arah sana juga. Jadi dan aku juga merasa banyak banget integrasi antara seni dan juga sains gitu di sana. Jadi kayak itu bukan dua hal yang terpisah, tapi justru itu terintegrasi dan bisa dipamerkan menjadi satu kesatuan yang memang bagus. Kayak di museum-museumnya di sana ada, contohnya di teknis kayak Muset itu dia museum teknik gitu, yang dia menampilkan scientific tapi secara memang lebih art gitu. Jadi memang lebih menarik gitu untuk dilihat. Jadi contohnya waktu itu ada kayak semacam pohon yang dibuat dalam bentuk art gitu. Terus di sana kayak kita bisa melihat berapa banyak karbon emisinya kayak gitu, kayak ada perhitungannya. Jadi kayak ada apa metaverse-nya gitu ya, bentuk metaverse-nya gitu. Oh, iya. Jadi menarik sih ketika itu bisa diintegrasikan.
0: Tapi kita agak mundur ya, itu gimana? Oke. Kalau dari Kak Aurel sendiri melihat bahwa apa yang teman-teman lakukan di sana kan mungkin bareng-bareng ya, karena biasanya kalau LPDP itu kan biasa ada teman lagi di sini.
2: Iya.
0: Apakah punya kayak teman di kampus yang sama, maksudnya dari Indonesia?
2: Oh, kalau di Swedia ya, kita memang karena berangkatnya juga bareng-bareng, kita ada
0: orang.
2: Persiapan keberangkatan waktu itu aku ada di PK aku ada sekitar 11 ya kalau nggak salah ya, 11 orang.
0: Semuanya di Swedia?
2: Semua di Swedia.
0: Lumayan banyak ya?
2: Ya lumayan, waktu itu di angkatanku lumayan banyak. Nah jadi kita juga dari awal berangkat bareng-bareng itu, dan pesen tiket, kalau di LPDP kita juga bisa dipesenin tiketnya. Jadi kita juga pesen tiketnya bareng-bareng, dan kita juga punya teman berangkat bareng. Jadi kita nggak bingung-bingungan ya di
0: tapi
2: bandara.
0: Tapi kampusnya berbeda ya berarti?
2: Kalau kemarin kebetulan, iya beda-beda betul-betul.
0: Kalau satu kampus nggak ada ya?
2: Ada ya, ada juga, cuman nggak sebanyak itu. 5 orang kalau nggak salah ya kemarin.
0: Lumayan.
2: Iya, lumayan.
0: Kalau Kak Giri sendiri gimana?
1: Saya berangkat sendiri.
0: Oh,
1: iya. Sendiri. Karena kan beasiswa pemerintah Rusia ya.
0: Oh iya benar ya.
1: Jadi ada beberapa LPDP. Item yang memang nggak sebanyak uangnya LPDP. Tapi memang struggling sendiri sih memang dengan...
0: Ada punishment nggak kalau misalnya nggak selesai? Kan ini bisa pemerintah Rusia ya, kalau nggak selesai dapat apa gitu?
1: Nggak, cuma kita nggak... nggak ada punishment sih sebenarnya kalau itu, cuma susah lagi sih kalau sekolah tanggung sih, ngapain kita nggak lulus ya?
0: Iya benar, uang dikasih.
1: Kita kan tiap bulan dikasih uang saku juga, walaupun nggak sebanyak, nggak banyak, tapi cukup.
0: Tapi cukup,
1: cukup lah ya, untuk hidup, bertahan hidup. Karena ada pepatah kan, kalau kata Andrea Hirata kan, jika bisa hidup di Rusia maka bisa hidup dimanapun belahan dunia itu. Jadi kalau udah bisa hidup di Rusia, semua negara bisa hidup itu. Dan itu menurut saya salah satu challenge-nya ya, ketika sampai ke Rusia pun kita kan harus beradaptasi. Modal bahasa Rusia yang menurut saya waktu itu standar banget. Itu kita ngomong bahasa ini orang udah bahasanya beda gitu. Dan itu kita challenge bertahan hidup di situ. Itu menurut saya pengalaman saya sampai ke Rusia. Tapi kan waktu itu saya pernah ke Rusia waktu karena S1 kan. Jadi saya udah lumayan sih familiar. Orang pada kaget aja saya bisa bahasa Rusia lebih awal gitu. Nah, itu menurut saya orang-orang gak expect aja lebih lancar bahasa Rusianya. Padahal saya 10 tahun yang lalu udah belajar bahasa Rusia kan, itu.
0: Tapi bahasa Rusia susah gak sih sebenarnya?
1: Susah sih, susah. Lebih susah dari bahasa Jerman kayaknya.
0: Bahasa Jerman, iya Jerman aja tulisan lain, bacanya lain ya.
1: Iya, Jerman aja kata kode kasus ya, kasus case sentence itu kan ada 3 forma ya, 3 bentuk ya. Jadi kalau bahasa Rusia kan ada 6 bentuk. Itu kita harus ingat, bukan tenses ya, kalau tenses kan cuma 3 waktunya. Sekarang kalau di Rusia masa sekarang, masa saat ini sama masa lalu, 3 aja. Tapi kan kasusnya, ada kasus kayak kita tuh ngomong sama siapa, itu berubah bentuknya. Sama siapa kita ngomong, nah berubah lagi. Nah itu benar-benar bahasa itu harus dimainkan formulanya, logikanya menempatkan di mana itu. Itu menurut saya, itu saya struggling banget itu bahasa belajar. Bahasanya itu bukan grammar, namanya padage. Padage itu casuality. Kasus case. Jadi misalnya ngomong sama orang beda formnya. Itu pun kalau dibalik pun jadi beda walaupun artinya sama. Nah, itu yang lama kita bertahan hidup di situ.
0: Oke, ngebuka yang lagi aja pusing ya.
1: Iya. Sampai toko aja bingung kalau kita mesen makan aja di kopi itu kan kayak gitu kan. Ya itu kan apa mesen kopi. Padahal kita cuma mesen apa kan ditanya kan mesen apa? Kopi apa latte kan. Enggak disebut menunya kamu mesen apa, cuma bilang iya yes saja waktu itu. Waktu orang-orang yang kuliah mesen apa? Kan kalau bahasa Rusia stupia titik. Nah, latte, chai, coffee kan disebutin sama orang kan, waiter sama menu kan. Tapi yang dijawab anak-anak tuh waktu datang itu cuma iya aja. Dah kan kalau bahasa Rusianya dah kan. Iya, dah. Itu ditanya waitersnya, "Itu sudah dah?" gitu. Apa yang maksudnya iya itu apa gitu kan. Nah, itu pertama orang-orang gitu.
0: Iya,
1: bingung lah waiters kan. Kadang,
0: tapi bisa pakai bahasa Inggris orang-orang Rusia kan?
1: Nah itu lucu kalau saya pengalaman ini yang pas cerita. Kalau kita mesen pakai bahasa Inggris itu waitersnya yang lucu. Jadi kita, can you speak English? Maybe yes, 50-50. 50-50, itu kan 50-50 itu maksudnya setengah kan, half, tapi bahasanya 50-50. Jadi selalu kita apa ya, jadi bahan lucu kita sama orang kalau pakai bahasa Inggris ke waiters. Tapi harus bertahan hidup lah pakai bahasa Rusia dong.
0: Jadi kalau Kak Giri sendiri butuh berapa tahun sampai mungkin ya bukan native banget ya, maksudnya agak fasih lah.
1: 2 tahun lah. 2 tahun tuh siap bisa nulis. Saya tesisnya pakai bahasa Rusia loh. Bukan bahasa Inggris, jadi 2 tahun tuh udah mateng.
0: Oh ini aku juga mau nanya nih, apakah di Swedia sebenarnya pakai tesis juga?
2: Pakai tesis juga, tapi pakai bahasa Inggris. Kalau di Swedia lebih banyak, sebenarnya lebih di Stockholmnya ya, karena aku di ibu kotanya dan di Stockholm banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita komunikasi tetap bisa pakai bahasa Inggris.
0: Oke, karena kemarin aku sempat tanya anak LPDB, aku undang juga ke sini. Di sana mereka nggak ada apa tesisnya, cuma bikin laporan akhir kuliah gitu loh.
1: Tesis.
2: Mungkin tergantung kampus juga
1: dan tergantung negara juga.
0: Di New Zealand.
1: Beda.
0: Australia kan di bawah Australia.
1: Okay.
0: Kemarin tesisnya ambil apa? Maksudnya berbicara tentang apa tesisnya?
2: Kalau tesis kemarin tentang sirkular ekonomi. Jadi
1: berat.
2: Ekonomi sirkular sebenarnya tuh ini adalah konsep lebih advance dari ekonomi linear. Kalau sebelumnya kan ekonomi linear tuh kita ketika memakai sesuatu, kita ekstraksi suatu material gitu ya. Kita cuman pakai, abis itu kita buang langsung ke landfill, ke TPA gitu. Jadi pakai, buang. Tapi kalau di circular economy itu kita dari pakai, kita gunakan lagi. Jadi kita bisa reuse, pokoknya ada 9R. Jadi kita bisa ubah juga menjadi suatu hal lain gitu, yang mungkin
0: recycle.
2: Di recycle suatu hal lain yang bisa lebih bermanfaat gitu, atau bisa kita gunakan kembali dalam bentuk yang berbeda, atau di refurbish. Jadi kayak kita jadikan lagi material baru. Jadi gimana caranya supaya bisa loopnya berputar gitu.
0: Refurbish atau recycle pun yang untuk boom yang lebih baik lah ya.
2: Konsepnya itu nanti seperti
0: berarti
2: itu.
0: Bisa ngolah sampah kali ya.
2: Harapannya ya.
0: Harapannya. Kan gitu. Jangan sampai dibuang aja kan motor lingkungan kan.
2: Betul. Tapi kalau kemarin aku lebih ke arah pariwisata. Jadi
0: pariwisata berarti ekonomi. Betul. Ini ya.
2: Penelitiannya kemarin sempat di Labuan Bajo. Jadi ada hubungannya juga sama super priority tourism destination.
0: Berarti apa itu Aurel balik Indonesia buat penelitiannya?
2: Iya, betul.
0: Balik ke sana.
2: Iya, betul.
0: Oke, Labuan Bajo ya. Mainnya jahat ya Labuan Bajo.
1: Labuan Bajo.
0: Oke, kalau Kak Agri sendiri apa tesisnya?
1: Saya tesisnya pemetaan geomorfologi. Jadi pemetaan geomorfologi Pulau King George di Antartika.
0: Antartika, wih, yang seru nih pengalaman ke sana. Tadi kan aku sebenarnya apakah Antartika itu di belakangnya masih ada apa kan teori bumi datar kan gitu katanya itu bukan yang paling akhir di belakangnya itu masih ada apa gitu
2: masih ada kan mas
0: gimana? Pengalaman ke Antartikanya gimana?
1: Enggak lah elipsoid bentuk bumi nggak ada bumi datar ya jadi memang tesis saya ngangkat pemetaan geomorfologi sih di benua Antartika jadi memang saya nggak pulang ke Indonesia kayak Kak Aurel Kak Aurel pulang ke Indonesia kalau saya malah diajak ekspedisi ke Antartika malah gara-gara itu jadi membunuh waktu saya hampir setengah tahun saya berada di kapal pemecah es melakukan riset ke Antartika dan itu yang jadi pengalaman penting ya dan isunya dan saya konsisten karena penelitian geologi sebenarnya saya mendesain pemetaan geomorfologi dengan sistem Rostoskin namanya jadi yang nggak ada di Indonesia nggak dikembangkan dan saya mengembangkan lebih detail metode itu. Seperti itu.
0: Itu apa kontribusinya berdasarkan dari hasil tesisnya atau emang diajak melihat Kak Giri di kampus atau gimana?
1: Jadi kalau saya flexnya nggak enak sih, saya pinter loh di Rusia. Jadi saya nggak, emang
0: nggak apa-apa.
1: Itu intinya ini sebenarnya memang diajak sih, sebenarnya salah satunya digabung di apa di misi ekspedisi ke 69 di ekspedisi Russian Antarctica Expedition dan saya satu-satunya orang asing waktu itu
0: emang semua Rusia
1: jadi saya sendiri yang mungkin black Russian ya orang Rusia yang hitam ya tapi paspornya WNI karena bahasa Rusianya aja bisa bahasa Rusia tapi di situ saya mendesain pemetaan geomorfologi karena saya harus ke Antarctica itu bergabung ke misi jadi sebenarnya itu lulusnya agak telat, telat 6 bulan lah, karena saya kan harus di kapal itu kan 6 bulan jadi harus berangkat dari kapal dari St. Petersburg itu ke Cape Town, baru ke Antartika jadi hampir sebulan makan waktu sampai ke Antartika terus ke stasiun operasional kita, stasiun riset kita dan kemudian sampai melakukan pemetaan geomorfologi di Pulau King George itu yang dekat Chile loh, yang dekat Great Passage itu loh, yang kalau naik kapal agak serem-serem ya lebih serem daripada naik kapal ke bau-bau ke Ambon
0: lebih serem,
1: lebih serem.
0: Karena gelombangnya.
1: Iya, Great Passage-nya bisa sampai 15 meter. Lebih serem lagi, tapi masih hidup kita.
0: Terakhir aku lihat Antartika di film Sore.
1: Aduh, Sore itu Kutub Utara loh syutingnya. Ya. Ya udah saya ceritain, pernah saya cerita kenapa Sore itu harus syutingnya di Antartika, apa di Kutub. Karena itu ada berada di garis bujur. Jadi ada pertemuan garis bujur.
0: Di sana berarti nggak malam-malam ya?
1: Nah, di situ semua zona waktu dipertemukan. Sehingga sore itu bisa datang sebagai istri masa depan. Iya, itu tuh filosofinya.
0: Begitu. Jangan ini kru di balik film sore. Ya,
2: Ya, the scene.
0: Oke, berarti seru ya. Jadi, kalau teman-teman datang ke Indonesia setelah balik, apa proyek yang pengen teman-teman bikin kalau dari Kak Aura?
2: Kalau saya memang ada rencana kontribusi juga ya. Jadi selain kontribusi yang akan dilakukan di Banda Neira ini dengan PPID Kamerop, saya juga ada rencana di Kalimantan Barat. Jadi membangun akademi di sana untuk anak-anak Dayak dan juga warga lokal, tapi lebih ke anak-anak ya. Yang memang tujuannya untuk mengajarkan tentang lingkungan dan ini juga bekerja sama dengan UNDP. Jadi kita akan ada proyek sampai tahun depan.
0: Wih, luar biasa.
1: Saya kembali ke St. Petersburg karena kan masih studi S3 kan.
0: Oh, belum selesai?
1: Belum.
2: S2-nya ya.
1: S2.
0: Berarti ini gelarnya apa? Master of Science.
1: Saya sama Master of Science juga.
0: Kalau nanti S3-nya lulus
1: sebenarnya kalau gelar Rusianya tuh kandidat geografi Cheskinau. Jadi dokter kandidat ilmu geografi, tapi kandidat ilmu geografi itu setara dengan PhD. Jadi kalau disetarakan PhD. Tapi kalau gelar aslinya kandidat geografi Cheskinau. Tapi masih ada lagi sebenarnya S3 di Rusia itu agak cerita, harusnya 6 tahun. Jadi 2 kali nulis disertasi. Karena kan S3 tahun ketiga itu gelarnya cuma kandidat. Untuk dapat gelar doktor. Dokter itu setara profesor. Nah, di Rusia dokter itu ada kuliahnya. Untuk jadi profesor itu ada kuliahnya 3 tahun.
0: Beda sama Indonesia.
1: Iya, ya. Makanya kalau jadi ahli di Rusia itu ahli banget. Keterlaluan ahlinya kan itu. Itu menurut saya yang
0: agak. Di sana ada MBG enggak sih? Enggak ada ya.
1: Enggak, kita enggak ada dong.
0: Karena ada. Soalnya katanya dia ada.
1: Ya Rusia enggak ada kalau kita. Kita biasanya kantin depan gedung kita. Kalau enggak kita nunggu Jumatan kalau biasanya. Kebetulan kampus saya kan dekat sama masjidnya. Masjidnya orang Cehnya itu loh, sama Ingusetia. Itu tiap hari sering bawa.
0: Cari makan halal di sana susah enggak sih?
2: Kalau warungnya ada sih yang jual makanan halal. Tapi di sana memang juga lebih baik salad ya. Jadi kayak ada tuh di apa kayak
0: cari Indomaret juga ya.
2: Jadi di Indomaret tuh dia ada yang jual kayak semacam apa sih? Kulkas yang kayak buat nugget kalau di sini.
0: Oh,
2: iya. Ya gitu, tapi dia jualannya itu salad. Jadi kayak kita bisa ambil salad di situ.
1: Kalau kita makannya enggak terlalu susah kan? Karena banyak Rusia kan rata-rata 20% kan populasinya muslim ya. Yang baik dari orang asli, orang yang dari asli itu kan ya dari Dagestan, Cehnya, dan menu-menunya kan halal ada. Kemudian belum lagi imigran-imigran dari Asia Tengah, Uzbekistan. Jadi urusan makanan halal itu nggak terlalu repot sih kita. Justru agak lumayan aman sih perut. Tapi saya jarang makan-makan itu.
0: Oke. Sebenarnya berarti Aurel baru berapa balik Indonesia? Baru berapa bulan?
2: Baru aja minggu lalu sebenarnya.
0: Minggu lalu? Langsung ikut proyek ke Bandar Lampung.
2: Langsung kita.
0: Oke, kalau Kak Giri kan masih S3 kan?
1: Yeah.
0: Ada proyek kesini ikut bareng-bareng.
1: Yeah.
0: Mungkin bisa di-spill dikit dan proyek yang ke Bandar Lampung apa? Sebelum nanti bahas lanjut.
2: Jadi di Bandar Lampung nanti kami akan berkolaborasi juga dengan kawan alam. Itu kita akan melakukan pengabdian masyarakat. Sebenarnya konsepnya lebih ke KKN sih.
0: KKN
2: versi
0: KKN dari luar negeri ya.
2: Iya.
1: KKN mungkin kita
2: KKN LN.
0: Jalur negeri.
1: KKN kuliah kerja nyata luar negeri.
2: Iya, jadi KKN ini memang akan fokusnya lebih ke edukasi dan juga lingkungan juga karena kita juga akan mengajak adik-adik di sana untuk lebih termotivasi lagi kuliah, khususnya kuliah ke luar negeri, karena nanti kita juga ada beberapa, selain kita juga ada yang dari Turki. Terus, iya ada
0: orang Indonesia yang kuliah di Turki?
2: Iya,
0: okay.
2: Orang Indonesia yang
0: kuliah di Turki. Kayaknya orang Turkinya langsung.
2: Enggak. Nah, tapi kebetulan mereka udah berangkat duluan ke sana di 2 hari yang lalu.
0: 2 hari yang lalu ya, oke. Tunggu bentar. Enggak, ke distrim tiba-tiba mati. Kalau Kak, berarti kalau kegirinya apa? Sama juga?
1: Ya, sebenarnya itu kan kita bagian kegiatan kita ya, perhimpunan pelajar Indonesia kawasan Amerika Eropa. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri untuk perhimpunan, dan ini acara rutin tahunan kita, kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Indonesia yang sekolah di Amerika Eropa. Kita tiap tahun mendesain kegiatan ini mau kemana. Nah, kebetulan kalau Kak Aurel ini direkturnya, jadi direktur pengabdian masyarakatnya. Kalau saya koordinatornya. Jadi Kak Aurel itu ya saya, Kak Aurel ya itulah saya pimpinannya Kak Aurel gitu. Cuma karena ini perdana, kegiatan perdana, saya harus ikut andil dan mendesain bareng-bareng juga sama Kak Aurel. Kenapa di Bandar Nira, kemudian berapa lama, dan kita sebulan KKN ya, benar-benar KKN. Jadi benar KKN ala-ala mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri. Iya itu.
0: Sebenarnya kalau ke Bandar Nira bukan jatuhnya KKN ya, tapi traveling itu.
1: Sebulan dong.
0: Sebulan.
2: Beda-beda. Karena kita meskipun di Bandar Nira, kita nggak di pulau yang
0: utamanya.
2: Iya, kita di bandar besar.
0: Oh, bandar
2: kita
0: besar.
2: Di desa Walang.
0: Oh, lontor berarti ya.
1: Iya, lontor dan Walang.
2: Dan kita tinggal di rumah masyarakat juga nanti.
1: Iya.
0: Naik gunungnya, naik gunungnya bagus.
2: Gunung api ya?
1: Gunung api ya? Kita coba itu.
2: Rencana juga gitu sih.
0: Iya, tapi pengabdian dulu yang diutamakan. Tapi biasanya tuh kalau kita ke daerah-daerah itu orang di sana lebih excited kita gitu. Ngajakin kesini.
1: Iya, iya.
0: Terus makan di sana makannya segar-segar ya.
2: Iya ya.
0: Seafoodnya.
1: Iya.
0: Oke. Ya mudah-mudahan lancar ya kegiatan teman-teman di sana. Satu bulan ya, berarti nanti berakhirnya bulan Agustus.
1: Agustus
0: 17-an di sana ya.
1: Iya, mantap. Jadi undang-undang lagi, senang kalau kita balik lagi ke studio.
0: Oke, boleh.
1: Pro 2 Ambon.
0: Dan teman-teman dari Turki itu ya.
1: Ya, gantian, ganti mesin.
0: Oke. Kalau dari teman-teman kuliah di sana sudah mungkin banyak hal yang teman-teman dapatkan dari Aurel, Kak Giri, kemudian di Indonesia bisa mungkin diberikan kepada teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin mendengarkan siaran kita, sebenarnya apa yang perlu teman-teman dengarkan, teman-teman di rumah ya maksudnya, apa yang lakukan untuk bisa kayak Kak Aurel, Kak Diri, bukan saja cuman kuliah tapi berkontribusi buat negara kita.
2: Apa nih? Dari siapa dulu nih?
0: Sweet aja deh.
2: Lama. Kalau menurutku sebenarnya lebih kepada apa ya, jas merah tadi kali ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus ingat bagaimana bangsa kita ini terbentuk. Dan rasanya memang jiwa nasionalisme itu harus kita tumbuhkan gitu dari kecil gitu ya. Jadi itu sih poin pentingnya. Sama juga menurutku buat adik-adik di sana yang sedang mendengarkan, kalau memang mau melanjutkan studi, apalagi ke luar negeri, itu juga perlu persiapan ya. Karena kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita kan perlu IELTS ya, IELTS score atau TOEFL gitu. Dan itu pasti prosesnya juga nggak singkat. Jadi kita perlu belajar, entah itu otodidak lewat YouTube, itu juga bisa. Atau kita ikut kursus. Tapi yang jelas tetap harus dipersiapkan. Dan kalau dulu sendiri aku mungkin persiapan kayak kurang lebih sekitar 2 tahun kali ya untuk total semuanya. Dari TOEFL-nya, terus juga kita harus minta surat rekomendasi ke dosen kalau misalnya kita mau apply beasiswa. Jadi, dan itu kan gak mungkin kita buru-buruin dosennya dong, kalau misalnya kita mau minta kayak besok langsung dikirim gitu, gak mungkin. Jadi kayak kita harus jauh-jauh hari juga untuk info ke dosen kita, untuk minta surat rekomendasi. Terus juga kalau misalnya perlu translation ke bahasa Inggris dari ijazah kita, atau dari transkrip nilai, itu juga kita perlu jauh-jauh hari kalau misalnya dari sekolahnya, dari kuliahnya belum memberikan fasilitas untuk ijazah yang double bahasa gitu ya. Mungkin itu ya, jadi kita perlu memang prepare. Dan tentunya itu lagi balik lagi ke NKRI harga mati ya. Jadi
0: ya soalnya banyak yang ganti paspor kan masuk yang ke luar negeri.
2: Memang sih di luar negeri itu enak, tapi kayak bagaimanapun tetap ada rasa keinginan untuk kembali gitu ke negara, entah itu makanannya ya terutama yang mungkin yang bikin kangen gitu. Jadi aku rasa memang nggak apa-apa kita berkelana dulu gitu keluar, tapi jangan lupa kembali
0: membangun Indonesia. Kalau dari kiri apa nih? S3-nya masih berapa tahun lagi?
1: Masih 2 tahun lagi. Tapi nanti 3 tahun lagi, hampir 5 tahun ya.
0: 5 tahun, ya karena ambil yang itu ya.
1: Dokter Nau gitu ya. Aduh. Jadi apa ya? Ini apa pesan-pesannya?
0: Iya, buat teman-teman yang mungkin pengen kayak Kak Giri, Kak Aurel. Saya udah kayak nggak bisa deh.
2: Bisa dong.
1: Bisa. Amin. Hanya ada niat.
0: Keluar negeri buat jalan-jalan kali ya. Keluar semua.
1: Oh tidak, harus sekolah dong.
0: Harus sekolah, oke.
1: Jadi kalau saya sih ke teman-teman semua pendengar Perudua RRI Perudua Ambon, sebenarnya simple sih sebenarnya. Kalau kita udah niat, jangan, kalau bisa, kalau kita pergi sesuatu naik kapal, udah sampai di darat kapalnya dibakar. Jadi biar kita nggak pulang lagi gitu. Jadi kita harus selesai sampai kita menyelesaikan misi gitu. Jadi kalau kita udah selesai sekolah, kita bangun kapal yang lebih bagus, pulang dengan kapal yang lebih bagus. Jadi sebenarnya jangan pantang menyerah sih, memang struggling ya, sekolah di luar negeri jauh dari orang tua, tapi itu kan terbayar ketika kita lulus dan ketika kita punya sesuatu ilmu yang berbeda. Jadi karena kita berbeda kan, terus kita jadi spesial gitu. Jadi sekolah di luar negeri itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kita mau bangun passion apa sih. Bangun passion ini apakah untuk diri kita sendiri, apakah untuk bangsa ataupun untuk negara gitu. Kalau saya sih walaupun gak dibiayai negara, urusan nasionalisme kalau dipanggil presiden pun saya orang nomor satu pulang gitu. Dan itu ada dimanapun berada, tetap menjadi WNI itu adalah bangsa yang paling menyenangkan kok. Jadi bukan bangsa yang paling menderita sih. Itu kan menderita itu kan karena sudah ada klasterisasi ekonomi, batasannya finansial itu. Tapi menjadi bangsa Indonesia itu adalah salah satu berkah sih menurut saya. Saya rasa itu sih menurut saya berkah banget. Gak ada yang, saya gak pernah menyesal menjadi bangsa Indonesia, apalagi bangsa dari Palembang kan, mana makannya enak, orang susah, sehat, jarang kena penyakit sebenarnya. Justru bangsa Indonesia tuh apa, resisten terhadap penyakit-penyakit aneh-aneh. Karena kan imunnya kuat, terus iya, itu menurut saya salah satu keberkahan menjadi seorang Indonesia yang jarang orang berkahi dan jarang orang syukuri. Karena orang mensyukuri itu hanya sebatas ekonomi, ekonominya kecil itu. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan negara kita mau maju? Jadi maju baik burungnya negara itu ya tergantung SDM-nya. Kalau kita udah sekolah tinggi tapi kita nggak siap, ide kita, kita kan jadi rapuh ya. Jadi kita tadi yang tadi kata kakak tadi ganti paspor gitu. Kalau saya ganti paspor mungkin dari paspor hijau jadi paspor diplomatik, itu bagus juga tuh.
0: Biar perginya bebas ya. Full servisnya lancar.
1: Biar nggak ditahan orang bandara, biar dikasih jalan khusus gitu. Ah itu harapannya sih kepada pendengar, tetap konsisten komitmen. Ketika kita berjanji untuk sekolah di luar negeri, kalian harus jalankan sampai kalian tuntas. Gitu, karena kalau ada pepatah sih tadi kita udah cerita, kalau Bung Karno itu kan beri aku 10 muda ya, beri aku 10 muda maka aku akan guncangkan dunia. Kalau saya rasa 1.000 orang tua itu bisa bermimpi kalau kata Bung Karno, tapi 1 pemuda bisa mengubah dunia. Nah itu menurut saya, anak adik-adik semua, untuk mengubah dunia diperlukan mental yang kuat dan siap gitu.
0: Tapi berarti perempuan teman-teman yang dengar acara kita, mungkin yang masih kuliah S1 atau mungkin SMA bisa ngambil LPDP, tapi kalau SMA ambil LPDP ke luar negeri agak susah kali ya.
2: Ada S1 itu bukan LPDP, kalau LPDP cuma buat S2 dan S3.
1: Iya.
2: Kalau S1 ada beasiswa lain.
1: Beasiswa Garuda.
2: Garuda ya.
1: Garuda. Bisa.
0: Okay. Yes, karena kita udah hitung satu dulu. Apa yang paling dikangenin di Indonesia waktu pas di sana?
1: Apa
0: yang dikangenin?
2: Paling dikangenin nasi Padang sama bakso.
0: Sama bakso. Oke, kalau enggak kira apa?
1: Kalau udah pengen makan saya sih pempek sih.
0: Padahal yang dikangenin makanan ya.
2: Iya.
0: Karena 2 tahun di sana. Tapi di sana kan ada bukannya restoran Indonesia.
2: Ada juga, tapi pertama mahal, kedua enggak otentik rasanya, tapi beda.
0: Si bagus apapun enggak sih otentik yang di dalamnya.
2: Iya, betul.
0: Mas rasa nasi Padang apa nih? Nasi Padang cabang Swedia kayaknya.
1: Agak sedikit manis-manis. Nah, dicampur yogurt. Jadi rendangnya dicampur pakai yogurt, jadi agak manis sedikit.
2: Beda santannya ya. Ya,
1: pengganti santan ya.
0: Oke, terima kasih Kak Aurel dan juga Kak Geri yang sudah ngobrol banyak sore hari ini bareng kita, dikasih pencerahan juga buat teman-teman di rumah. Kemudian bisa hampir sesaat, bisa S2, S3, luar negeri. Bukan hanya cuma LPDP, tapi bisa di kayak Kak Geri ya, sesuai dari pemerintah. Yang penting pintar-pintar cari informasi aja.
1: Betul.
0: Oke, kemudian kayak Aurel 2 tahun loh persiapan ke sana. Jangan cuma kayak kamu kasih masuk berkas, nggak belajar TOEFL dan lainnya, lah sama saja kan. Ya Kak Giri tadi kan udah bahasa basic bahasa Arabnya, lagi bahasa Rusianya, udah jelas. Oke, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya, kalau datang bareng teman-teman dari Bandanera.
1: Bandanera.
0: Ya. Total kalian di sana berapa orang?
2: Total kita 18 sampai akhir.
0: Lumayan lah ya, maybe kita cuma 2. Oke, sehat-sehat, semoga lancar semua kegiatannya. Dan kalau ini mau ke Kalimantan, ini Aurel mau ke Kalimantan, Kak Giri mau balik ke
1: Rusia.
0: Kemudian dapat banyak cerita dari Maluku yang bisa diceritakan yang baik-baik ya.
1: Pastinya
2: itu.
0: Ini udah coba apa beda belum ya?
1: Udah dong.
0: Gimana rasanya? Gak expect ya?
2: Enak. Serius.
1: Enak dong.
0: Oke. Kita kebanyakan bercanda. Oke, nanti setelah ini aku masih menemani kamu sampai nanti malam. Kak Giri sama Kak Aurel pamit. Salam buat teman-teman ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan tetap dengarkan

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, teman terbaik kamu. Dan baru saja kita ikuti sore ceria langsung dari program 2 Ampun. Sudah hadir menemani kamu-kamu di sana di aktivitas sore ini yang lagi santai. Semoga informasinya bermanfaat untuk kamu ya. Dan kini kamu ditemani ke Ellen di sore ini. Temani kamu di 94,5 MHz. Apa kabar kamu yang sudah beraktivitas dari pagi hingga sore ini? Lelah? Iya, sudah pasti ya, karena banyak aktivitas pekerjaan yang harus kamu selesaikan hingga nanti sore. Tapi biasanya di sore hari lebih nyaman untuk dinikmati bersama keluarga, atau mungkin kamu punya aktivitas lain dengan jalan sore, JJS ya, jalan-jalan sore, atau Anda memilih, kamu memilih untuk hanya di rumah saja menikmati kebersamaan dengan keluarga. Ya sudahlah ya, kalau memang kamu lebih nyaman itu, okelah, selamat menikmati. Dan teman terbaik Pro 2, Kak Ellen selanjutnya hadir temani kamu semua di sore ini dengan sajian lagu-lagu pop untuk kamu. Dan nanti ada jaga malam yang nantinya kita bersama-sama untuk berbagi cerita di sore ini hingga nanti malam. Dan ada juga nanti kita ikuti MLC bersama Pro 2 Jakarta. Setelah itu atau selesai itu akan kita bersama di Jangan Galau Malam-Malam di Jaga Malam. Nah ini menghantar kita hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia bagian timur. Sekitar 7 jam kebersamaan kita, dan semoga kamu bisa menikmati kebersamaan ini dan juga merasa bahagia di sana. 55 menit sudah bergeser dari jam 5 sore untuk kamu. Ada satu lagu pilihan jelang pukul 18 waktu Indonesia bagian timur.
3: Jelajah kayak kecil,
4: kecil-kecil tapi hebat.
5: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
6: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
5: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
6: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
5: Oke deh.
6: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewat.

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. If you manage a team.

0: ele
1: trabalha.
2: Vi, kau tidak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah? Mancing jauh. 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Perdua teman terbaik kamu tetap bersama di 94,5 MHz. Kailan masih temani kamu di sana dengan serangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia. Temani kamu di sana yang baru saja menaikkan sholat maghrib. Semoga amal dan doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini pukul 18:33 kebersamaan kita. Dan dari Jalan Soekarno Hatta Ujung, Kabupaten Maluku Tenggara, programa 2 temani kamu di sana. Santai malam Anda bersama dengan keluarga yang baru saja tiba di rumah, juga untuk kamu yang seharian beraktivitas di luar rumah. Waktu yang tepat untuk kamu di sana menikmati kebersamaan dan juga jelang makan malam bersama orang tua, saudara-saudari kamu di sana.

0: bang, lo!
1: Oh, no!
0: Pake etik udah naik motor!
2: Mas Imas, antri dong! Baca tuh, baca! Harap antri! Mata yang gak dipake sih!
3: Oh, no!
4: Sweet, sweet, cewek! Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget! Digodain juga syukur kali!
1: Oh, no!

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan kejahatan seksual, dan juga

0: Pro2, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih setia bersama di 94,5 MHz. Dan kini pukul 19:03. Kebersamaan kita. Apa kabar kamu yang baru saja bergabung bersama Pro2 FM? Semoga kamu kabar baik ya. Dan ada satu informasi untuk kamu, teman terbaik, bagaimana kamu bisa hilangkan galau kamu ya. Nah, yang lagi patah hati mungkin ya bisa dikurangi sedikit dengan informasi yang Kailan bagikan untuk kamu. Nah, ini secara umum ada kesedihan muncul ketika sesuatu hal tidak berjalan atau keinginan kita tidak berjalan dengan semestinya ya. Nah, atau sesuai rencana ataupun sesuai keinginan. Alhasil membuat kamu merasa tidak berdaya dan putus asa. Nah, konflik kegagalan, kematian dan kehilangan adalah beberapa hal yang paling sering membuat kita sedih. Nah, di sisi lain, melihat, menyaksikan atau mendengar orang lain yang sedang sedih juga tentunya dapat membuat kita merasa emosi dan ya sudah pasti perasaannya juga sama. Nah, terlebih lagi jika kamu merasa empati yang tinggi, nah tentunya kamu cenderung akan lebih peka terhadap perasaan dan pikiran orang lain. Nah, misalnya ketika kamu melihat ada seseorang atau teman kamu tertimpa musibah dan kamu benar-benar merasakan nelangsa tersebut dan memikirkan bagaimana ketika kamu yang berada di posisi itu. Nah, rasa empati yang kamu miliki membuat kamu bisa sangat memahami kesedihan yang dialami oleh orang lain. Nah, bagaimana cara jitu mengusir rasa sedih? Iya, untuk kamu merasa sedih itu wajar ya, tapi tidak baik juga jika dibiarkan sampai berlarut-larut. Nah, ada beberapa tips untuk kamu yang bisa menghilangkan rasa sedih kamu di saat ini. Yaitu akui kalau kamu sedang bersedih. Nah, kebanyakan dari kita memang sering memasang senyum palsu ya dan pura-pura tegar agar tidak terlihat cengeng di depan orang lain, dan tidak sedikit pula yang terang-terangan menyangkal mereka sedang sedih karena tidak mau menjadi beban dan dikasihani orang lain. Padahal penyangkalan justru akan berbalik merugikan bagi kesehatan fisik dan juga mental kamu ya. Bayangkan semua kesedihan yang dipendam lama-lama menumpuk jadi satu seperti bom waktu. Ya, yang bisa kapan saja meledak, tak hanya menghancurkan diri sendiri, tapi juga pada akhirnya untuk menghancurkan orang lain di sekitar kamu. Nah, sebab itulah akuilah kalau kamu memang sedang bersedih. Ingat bahwa kesedihan adalah reaksi normal setiap manusia, dan jika ada masalah kamu bisa merasakan emosi ini, dan bila perlu lupakanlah kesedihan kamu dengan menangis. Maka menangis membantu kamu untuk merasa lebih lega. Nah, itu satu tips ya untuk kamu agar kalau kamu sedih ya, semoga kamu bisa apa ya, membawa ketenangan. Dan juga kalau memang merasa sedih, diekspresikan ya, kalaupun lewat menangis ya menangis sekeras mungkin sehingga rasa sedih kamu bisa hilang. Seperti itu, tidak boleh dipendam ya, dan itu merupakan bom waktu yang sesekali akan meledak. Oke, teman terbaik Pro2, masih ada informasi lain untuk kamu nanti di malam ini. Kailan masih temani kamu selanjutnya dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.

0: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas, berjuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI

0: nih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM, Pro 2 Area Ritual.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM terbaik teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia menemani 94,5 MHz dan Kak Ellen di sini temani kamu. Selamat malam untuk kamu-kamu yang baru saja bergabung di Pro 2 FM 94,5 MHz. Iya, masih terkait dengan informasi untuk kamu tips bagaimana bisa menghilangkan galau di malam hari ya. Kalau siang Anda kesibukan yang harus kamu lakukan. Nah, di malam hari karena terbawa suasana kamu gampang galau. Nah, Ellen punya tips untuk kamu bagaimana bisa menghilangkan rasa galau kamu ya. Nah, kalau tadi sudah ada akui kalau kamu memang sedang bersedih, supaya dunia juga tahu ya. Mungkin seperti itu kira-kira. Nah, yang kedua adalah kamu harus renungkan apa yang kamu yang membuat kamu bersedih seperti itu. Nah, setelah kondisi kamu agak membaik, renungkan kembali kesedihan yang kamu rasakan. Tanyakan pada diri sendiri apa sih yang sebenarnya membuat kamu merasa sedih. Tapi apa juga yang membuat kamu emosi, lalu terkait kehilangan atau peristiwa yang tidak bahagia. Nah, merenungkan dan memahami emosi kamu rasakan dapat membantu kamu melawan rasa kesedihan. Namun jangan sampai malah jadi menghakimi diri sendiri ya. Nah, ingatlah bahwa kesedihan adalah bagian dari kehidupan dan selalu ada hikmah di setiap situasi yang kamu alami. Itulah tips bagaimana kamu bisa move on dari galau kamu dengan renungkan apa yang membuat kamu bisa bersedih. Itu yang paling penting ya. Dan mungkin dari situ kamu bisa evaluasi atau bisa merubah pola pikir kamu ya. Nah, sesuatu yang tidak begitu penting tidak harus terbawa dengan suasana lalu itu membuat kamu galau. Mungkin kira-kira seperti itu ya, teman terbaik Pro 2. Dan kini jam 8 lebih 4 menit kebersamaan kita. Masih ada beberapa lagu pilihan untuk kamu.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan.
1: Jelajah kayak kecil, kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu

0: digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar.
1: Indonesia bukan negara yang berbentuk dari batas peta, namun dari gunungan, tradisi, dan cita-cita anak bangsa terbingkai rapi dalam Pancasila. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.
3: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.

0: Tia,
1: dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih?

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu tadi beberapa lagu sudah hadir di ruang dengar kamu ya untuk saat ini, dan masih temani kamu di Jangan Galau Malam-Malam. Beberapa tips tadi ke Ellen sudah sampaikan duluan ya, dan selanjutnya ini kalaupun galau itu bisa membuat kamu apa ya, terbawa dengan suasana mungkin di malam hari, dan bisa kamu juga beri waktu kepada diri kamu untuk bisa mengevaluasi itu. Atau penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang dapat pulih dari kesedihan mereka sendiri seiring berjalannya waktu. Nah, lamanya waktu yang dibutuhkan jelas tentunya berbeda-beda pada setiap orang ya. Nah, mungkin kamu memerlukan waktu seharian, seminggu atau berbulan-bulan untuk bisa menerima kehilangan, kegagalan, rasa putus asa dan lain sebagainya. Jadi nikmati proses penyembuhan dalam tanda kutip ya, bahwa dari perasaan kamu itu bisa sembuh sendiri. Atau selanjutnya kamu bisa dekatkan diri dengan Tuhan, ini yang paling penting ya. Nah, bila kamu termasuk orang yang religius, kamu bisa melakukan kegiatan spiritual seperti berdoa, meditasi, atau pergi ke tempat ibadah untuk mencari kedamaian diri. Nah, mendekatkan diri dengan Tuhan juga menjadi cara yang paling efektif untuk menenangkan hati kamu yang sedang kelabu. Ingatlah selalu bahwa Tuhan sangat mencintai kamu lebih daripada segala hal yang ada di bumi ini. Nah, maka kamu harus menangkan diri kamu dengan dekatkan diri dengan Tuhan. Dengan begitu bisa menenangkan pikiran kamu, tenangkan kamu dari semua kegalauan seperti itu ya. Nah, kini masih ada satu tips lagi untuk kamu ya, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan pop Indonesia berikut ini. Selamat malam untuk kamu yang baru saja bergabung ya di frekuensi 94,5 MHz.
0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
2: Lagi apa nih?
3: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
2: Kok bisa ya?
3: Bisa lah.
2: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
3: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
2: Wah, RRI semakin keren ya.
3: Iya dong.
4: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
3: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
2: Oke deh, langsung download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas.

0: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman terbaik kamu, Pro 2 FM 94,5 MHz, temani kamu di sana dan jangan galau malam-malam alias jaga malam di akhir perjumpaan kita, dan nanti kita ikuti music live chat melalui program 2 Jakarta. Setelah itu nanti kita sama-sama lagi di jaga malam, jangan galau malam-malam, untuk edisi hari ini di Senin 27 Juli 2026.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jelajah kayak kecil,
3: kecil-kecil tapi hebat.
4: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
5: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
4: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
5: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
4: Oke deh.
5: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat
1: yes.
0: malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali. Pegang drum.
1: Pegang
0: ya kan?
1: Kendali.
0: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik
0: dan mereka ingin merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panggap sih di killer itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu? Lah, apa dong? Satu abad.
2: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun
1: sih.
0: Bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero dulu. Tahu nggak band?
0: Tahu air motor Yamaha kan
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia ngeband bertahun-tahun sampai akhirnya 2015 vakum kayak 2016 bikin band baru lah.
0: Oke okay.
1: Band yuk dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya kayak dulu tuh mindsetnya harus label
0: ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit lah,
1: sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album,
0: okay.
1: sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya aku kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah
2: iya. Bukan di kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry kan. Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama anjay. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya namanya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya. Tuh?
1: Oh, lupa gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Kertas. Manjai, okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui,
1: ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog.
0: Nah. Monolog satu.
1: Monolog satu.
0: Cari okay. YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
1: Band
0: gue mana ya? Gak ada, gila.
1: Gagal nih.
0: Ini yang
1: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar dah.
1: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya.
0: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan. Ya,
1: lebih baru kuat.
0: Gitu ya. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar okay. Gampang nih hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus okay. Rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, okay. Itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: artinya itu? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pasti searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Artinya sama juga perahu juga.
0: Heeh.
2: Jadi atas sama sama aja berarti artinya perahu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, Bro.
1: Hati-hati
0: ini lho. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Iya
0: kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam.
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati. Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses. Jangan dulu mengelap keringat. Terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya iya, beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
0: Iya.
1: Galaxy Sound System.
0: Aja. Hey, masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak wah wow, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita, gua baca dong.
0: Nah. Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus, terus gua urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua. Ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang kita,
1: ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ benar motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Band papan atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor, suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy, iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Gila tuh. Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua. Ini sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: gue. Masih setia
1: sendiri.
0: Ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal. Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai pasangan, negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata ini ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: that's right. Ja.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu
0: jadi,
1: maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan, jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
1: Eh tapi kan Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih itu cocok
1: maksudnya.
0: Lagi.
1: Itu maksudnya. Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa.
3: Swipe right ya. main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak
3: makin lebar
0: dari 100 ya. Adalah
3: belajar,
0: satu ya
3: itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble
0: sama Tinder. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan
1: generasi
0: main benar. Dating apps. Nah gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat
1: ya
0: iya kan betul. Lewat Friendster
1: yo
0: Live Connector MIRC
1: ouch
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ay.
0: Ya gimana caranya
1: MIRC
0: iya supaya kan gini kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh
1: bener
0: lu keluarga gua dulu. Nah gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim dari lu
3: kalau gue
0: sebagai joki cinta nih
3: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: yang namanya
0: dalam,
3: kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi kan? Gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
1: Iya anjir. Surupan.
0: Iya.
1: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang...
3: Kamu bu, beli apa? Bu.
1: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau... Iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
3: Iya,
0: komunikasi benernya. Gak bagus.
3: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu, setelah lo rasa, kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia. Mm-mm. Lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa?
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lu harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lu kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
1: Cowok yang di dating app.
3: Itu malu lu.
1: Cowok jadi.
0: Oh Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua.
0: Oh ada.
3: Ada itu.
0: Oh ada.
3: Namanya asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh Dishub. Iya ada.
3: Ada.
0: Ada. Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Okay. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
0: Wih.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan pilih lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman Bro 2. Lo
1: lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino. Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting, guys. Lo mau nggak?
0: Yola. Yolanda. Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga.
1: Luar biasa.
0: Perahu kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
1: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cinta.
1: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki Cinta, bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo, ya,
1: Mi. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
0: Iya, ini menarik nih ya.
1: Cocok.
0: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya. Oh.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yo, asik.
1: Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah. Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
1: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
0: Teman band gua.
1: Dia aja.
0: Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin
1: nih.
2: Yuk. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
2: Dipertebel yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kedepannya akan kayak gini
1: nih. Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
2: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun.
1: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
2: IP.
1: Bakal ada IP-nya?
2: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Asik.
0: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih? Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: oh gitu.
2: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: kan lagu Aerop 2010.
3: Nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
2: kok enggak enak?
3: Kok enggak enak ya? Enak yang original.
2: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
2: Enak ternyata ya. Malah seru.
1: Oke. Okay.
2: Seru jadinya.
1: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
2: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
3: jadian retro we asik
2: tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius.
2: Lo
1: okay.
2: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Itu lagu Aero.
1: Oke.
0: Iya.
1: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
2: Iya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalnya suka yang rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
1: okay,
2: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Semoga bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya.
2: Harapan itu guys.
4: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
2: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini.
2: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seskap?
1: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya.
2: Wah, ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini ya.
2: Menarik nih. Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Back soundnya.
1: Nggak kecil lagi. Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke back sound.
2: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya
1: kan? Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
2: ya
1: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
4: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh
2: nanti.
1: Nanti boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
2: Electronic City Tour.
1: Retro cocok kan? Cakep. Retro wave ya kan? tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita
2: yang
3: tuh
2: belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendiri lah.
1: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
1: Lebih iya. puas ya?
2: Enggak, lebih ke... Apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya. iya.
2: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
1: Siapa
2: tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar?
2: Garing bro. Joko Anwar banget, wih garing. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Jadi iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh, boleh.
1: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Oh, iya,
2: kita lagi soalin Joko Anwar terus
1: ya. Iya,
2: benar boleh.
3: Mengganggu
1: katanya. Udah apa? Tapi by the way,
2: Proud.
1: Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun, coba.
1: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: Oke, teman terbaik Pro 2 FM, baru saja kita ikuti MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini, dan kembali bersama Pro 2 FM, Pro 2 RRI Tual di 94,5 MHz untuk kamu. Menit ketiga sudah tinggalkan jam 10 malam ini, dan yang lagi pada santai, selamat malam. Namun karena kelelahan, yang sudah pada tidur juga, selamat malam, selamat menikmati tidur. Dan iya, jangan lupa untuk berdoa ya, semoga dituntun, dijaga oleh Sang Maha Kuasa hingga nanti pagi dengan tubuh yang kembali fit, untuk nantinya kamu bisa lanjutkan semua pekerjaan kamu nanti di hari esok. Iya, lengkapi kebersamaan kita. Ellen punya lagu-lagu pilihan dari tanah air hadir untuk kamu di malam ini, edisi Senin 27 Juli 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentu

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RR Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lupa
2: 94,5 FM. 2.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, hihi. Dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Outside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

0: Prodo FM 94,5 MHz. Selamat malam untuk kamu yang baru saja bergabung di 94,5 MHz dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kalian temani kamu di kesempatan malam ini di 94,5 MHz. Pendengar, untuk kamu teman terbaik Prodo 2 di manapun kamu berada, menit ke-31 kini, tinggalkan jam 11 saat ini, dan rangkaian lagu-lagu pilihan masih Kailan hadirkan untuk kamu di sana hingga jelang kebersamaan kita pendengar di kesempatan malam ini. Bagi spesial bagi kamu yang saat ini bersama kami.
1: Jelajah kayak kecil,
2: kecil-kecil tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Laos, di Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity.

ada. Itu tadi rangkaian lagu-lagu pop Indonesia sudah hadir untuk kamu di sana, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Kalian saatnya pamit dari ruang dengar kamu ya. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Untuk kamu di sana, selamat malam dan selamat beristirahat.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Radio FM di manapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Ellen bersama rekan Sami di meja operator, ada juga yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, Programa 2.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Iya, kita berjumpa lagi ya dalam persembahan kita di edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026 bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 RTW, teman terbaik kamu. Ya, kami tim siaran pagi, saya Jo Oi Ulun, juga rekan Petrus Salulin dan yang bertugas mencarvan ya, akan menemani kamu-kamu di sesi pagi ini hingga jelang siang nanti ya, tepat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan hadir seperti biasanya dengan rangkaian acara yang kami siapkan dari pagi, siang, sore hingga malam nanti ya, hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, dan mengawali kebersamaan kita lewat rangkaian acara yang kami siapkan, kami akan hadir ya lewat sajian lagu-lagu inspirasi yang kami kemas dalam jazz music ya, hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Henry David Thoreau.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

0: Jadi arisannya gimana? Bulan
1: ya,
0: nanti
1: cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang turun.
2: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin ya, sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide geotulala fanre ebote tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi, masa depan. This is...

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102.
1: Ya, masih kami temani di FM 94,5 MHz Pro 2 RW2, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita dispada ya, sampai pagi teman Pro 2 ya. Oke, okay, by the way, udah pada bangun sebelum nih? Iya, harus bangun pagi ya. Apalagi di saat-saat hari aktif kerja kita, kita masih rutinnya dan wajib hukumnya harus bangun pagi karena harus mempersiapkan diri kita untuk aktivitas kita ya. Oke. Okay. Iya, ngomong-ngomong ketika bangun pagi ada sesuatu yang harus kita lakukan nih yang punya manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Ya, tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, tapi juga meredakan berbagai keluhan seperti hidung tersumbat dan batuk berdahak ya. Apakah itu? Iya, minum air hangat jadi pagi hari ketika bangun pagi punya manfaat yang luar biasa ya. Jadi ketika tidur, tentunya tubuh tidak mendapatkan cukup cairan selama kurang lebih 8 jam ya. Lama juga ya. Iya. Itulah sebabnya teman Pro 2, rasa haus wajar terjadi ketika kita bangun tidur ya. Oke. Segelas air putih kerap dikonsumsi sebagai pelepas dahaga. Namun, tidak sedikit orang yang minum air putih hangat ya. Iya, biasanya kita minum air putih yang dingin ya. Tapi air putih hangat ini kayak jarang-jarang juga ya. Padahal ada manfaat yang luar biasa loh dari minum air putih hangat.

Air hangat di pagi hari ini memang belum ada ya. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kebiasaan ini juga bisa memberikan dampak baik bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, apa saja sih manfaat-manfaat terbaik bagi kesehatan tubuh kita yang kita dapatkan dari minum air hangat? Oke, kita bakal berbagi di season ini tema pro 2 ya. Iya, menyapa kamu-kamu udah bangun ya, bangun pagi kan? Oke. Iya. Mungkin udah pada mau jogging-jogging, lari pagi atau jalan pagi, atau aktivitas pagi mungkin persiapan perlengkapan-perlengkapan yang dibawa. Iya, pokoknya apa yang kamu lakukan saat ini semoga bisa memberikan semangat yang luar biasa ya, menghilangkan rasa ngantuk kamu ketika bangun pagi. Iya, jangan lupa minum air hangat ya, nomor 2 ya. Iya, kita di kemudian ada Varsitai, dekat juga Run Major. Iya, menyapa kamu-kamu selamat pagi dan selamat mempersiap

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Oke, kita masih bersama di Sepada ya, sampai hitung pro 2. Season pertama di edisi kebersamaan kita, tepatnya di Selasa tanggal 28 Juli 2026. Iya, manfaat minum air hangat di pagi hari ya. Yang pertama, yaitu meredakan hidung tersumbat, teman pro 2 ya. Iya, salah satu manfaat minum air hangat di pagi hari ya. Ya, bisa meredakan hidung tersumbat, terutama bagi kamu-kamu yang sedang flu atau pilek ya. Jadi air hangat itu menghasilkan uap yang dapat dihirup ya. Uap ini tentunya mampu mencairkan lendir dalam hidung dan juga melegakan pernafasan kita. Nah, selain itu juga uap dari air hangat juga itu bisa merilekskan otot dalam rongga sinus ya, yaitu ruang kosong berisi udara di wajah. Nah, dengan begitu tentunya lendir yang terperangkap di dalamnya lebih mudah keluar ya, dan rasa penuh di wajah ya, khususnya bagian bawah mata bisa mereda gitu ya. Oke, jadi manfaat yang pertama itu meredakan hidung tersumbat. Iya, jadi kalau kamu lagi pusing-pusing, aduh hidung tersumbat ini obat apa ya, ya rutin minum air hangat di pagi hari ya, pasti ya bisa menjawab persoalan itu ya, untuk hidung tersumbat dan juga bisa meredakannya gitu. Jadi jangan sepelekan ya air hangat di pagi hari ya, rutin loh kalau bangun pagi minum air hangat dulu lah gitu ya. Semoga itu bisa menjadi kebiasaan kamu setiap pagi ketika bangun pagi ya, untuk menikmati

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun.
1: Sepada! Selamat pagi, teman berdua!
2: Iya, masih di Sepada Teman Dua ya. Kita masih berbagi seputar manfaat dari minum air hangat di pagi hari ketika bangun pagi ya. Nah, selain meredakan hidung tersumbat, next yaitu meredakan batuk berdahak nomor 2. Jadi batuk tentunya merupakan respon alami tubuh ya untuk mengeluarkan kuman atau benda asing dari saluran pernafasan. Nah, agar lebih mudah mengeluarkannya, tentunya saluran pernafasan ini akan mengeluarkan lendir sehingga terjadilah batuk berdahak ya, ini yang biasanya kita alami ya. Nah, teman perdua, minum air hangat itu bisa menjadi salah satu cara alami ya untuk meredakan batuk berdahak. Ya, karena mampu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkannya. Iya, betul juga ya.

mengencerkan dahak itu ya, sehingga kita bernapas begitu enak, iya, tidak tersendat-sendat ya, seperti gitu ya. Oke, iya. Lalu melancarkan sistem pencernaannya. Jadi minum secangkir air hangat juga di pagi hari bisa melancarkan sistem pencernaan kita. Karena air hangat ini bisa melarutkan makanan yang sulit dicerna di ususnya dan juga mengurangi sembelit. Meski begitu ya, manfaat ini juga bisa diperoleh dengan konsumsi air putih biasa dengan jumlah yang cukup gitu. Lalu bisa mengatasi sembelit ya. Iya, manfaat air hangat. Nah, ketika kita minum air hangat juga, ya bisa mengatasi sembelit. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kekurangan cairan dalam saluran cerna ya. Jadi mencukupi kebutuhan cairan tubuh

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita masih bersama di Separa Tempur 2 ya. Masih berbagi seputar manfaat minum air hangat di pagi hari ya. Selain mengatasi belit, Next juga bisa mengatasi kedinginannya. Dia respon

Ya, kita masih di kesempatan kedua ya. Oke, manfaat air hangat next yaitu menjaga mood ya. Jadi minum air putih, air hangat juga itu bisa meningkatkan fungsi sistem saraf dalam menjaga suasana hati ya. Sehingga ya kita mampu juga menurunkan rasa cemas maupun stres ya. Oleh karena itu ya penuhi kebutuhan air minum dengan konsumsi air hangat di pagi hari sebelum beraktivitas. Lalu yang terakhir yaitu menetralkan racunnya. Nah, ada sebuah penelitian menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan air putih itu bisa melindungi ginjal dan juga mengencerkan racun dalam darah ya, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Nah, dalam penelitian juga tidak disebutkan suhu air atau waktu minum, tapi kebiasaan ini juga bisa diterapkannya untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Oke, udah lengkap ya untuk manfaat minum air hangat iya di pagi hari, dan juga manfaat-manfaatnya sudah aku bagikan buat kamu-kamu. Semoga ini bisa menjadi kebiasaan terbaik ya yang kamu lakukan ketika bangun pagi setiap harinya gitu ya. Oke, iya, kita lengkapi jelang pukul 7 next, kita bersama di Ngopi Ngobrol Pintar ya teman-teman berdua. Ya, kita bakalan bersama nanti, bakalan berbagi buat kamu-kamu ya. Ya, by the way, jalan kaki atau jogging ya, tentunya merupakan olahraga yang sederhana tapi yang dapat dilakukan di mana saja ya, tanpa butuh peralatan apapun. Ya, meski sangat sederhana, iya, tapi apakah kita biasa jalan pagi atau jogging pagi? Dan bisa menikmati manfaat-manfaat terbaiknya? Iya. Kadang juga susah ya karena iya telat bangun pagi gitu. Oke, iya, kita bakal berbagi untuk manfaatnya. Siapa tahu mungkin juga bisa memotivasi kamu untuk rutin bangun pagi dan olahraga pagi ya, dan bisa jalan pagi atau jogging pagi dan bisa menikmati manfaatnya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: pernah dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu

0: 2.
1: Iya, kita masih bersama di Sepada Tempur 2 ya. Dan saatnya di season kedua, ngopi, ngobrol pintar ya Tempur 2. Oke, selamat pagi ya, dan selamat menikmati aktivitasnya di pagi hari ini yang mungkin sudah pada on the way

masih natural ya, dengan menikmati udara segarnya. Oke, iya, satu hal yang tidak ketinggalan ketika pagi hari ya, yaitu olahraga pagi ya. Itu juga menjadi sebuah kebiasaan juga di pagi hari. Ya, salah satu kebiasaan olahraga pagi yang sangat familiar yaitu jalan kaki atau jogging ya. Iya, ini merupakan olahraga sederhana yang bisa dilakukan di mana saja tanpa butuh peralatan apapun ya. Meski sangat sederhana, jalan kaki atau jogging ini setiap hari memiliki manfaat yang luar biasa. Jika dilakukan secara rutin, kita bisa menikmati beberapa manfaat jalan pagi. Iya, untuk kesehatan kita ya. Apa saja manfaat-manfaat terbaiknya? Oke, kita bakal berbagi selepas ringan spesial ya. Kita yang kedua ada Alice

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? Sepada! Selamat pagi, teman-teman.
4: Iya, manfaat jogging atau jalan pagi ya. Okay, yang pertama itu menurunkan berat badan. Yaitu nomor 2, menurunkan berat badan juga adalah manfaat jalan kaki. Iya, yang pertama ya.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang hebat.
1: Spada! Selamat pagi, teman berdua!
2: Ya, kita masih bersama di Spada, sampai teman berdua di sesi ngopi ya. Masih berbagi seputar manfaat jalan kaki di pagi hari. Oke, iya. Next, selain menyehatkan organ jantung, selanjutnya itu manfaatnya mencegah stroke ya. Jadi manfaat jalan kaki itu tentunya bisa mencegah penyakit stroke ya. Hal ini dapat terjadi ya jika dilakukan ya 5 kali dalam seminggu ya, dalam waktu 30 menit setiap sesinya. Ya, jalan kaki ya itu bisa membantu pemulihan bagi orang yang mengalami stroke gitu. Lalu menurunkan risiko diabetes. Nah, jalan kaki selama 30 menit setiap hari juga itu bisa membantu meningkatkan kontrol gula darah serta juga membantu manajemen insulinnya pada diabetes tipe 2. Jadi jalan kaki tentunya bisa membuat sel-sel dalam tubuh kita menggunakan glukosa yang tidak terpakai sehingga lemak dalam tubuh itu dapat diolah dengan baik ya. Dan juga menurunkan risiko obesitas gitu ya. Oke, jadi manfaatnya yaitu bisa menurunkan risiko diabetes ketika kita rutin olahraga ya jalan kaki di pagi hari ya, seperti gitu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Iya, masih di sepeda di ngopi-ngopi pintar ya, teman-teman dua, manfaat jalan pagi. Iya. Oke, next yaitu bisa meningkatkan fokus kita ya. Oke. Jadi teman-teman dua, manfaat jalan pagi ya, selanjutnya yaitu meningkatkan fokus kita ya. Jadi

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Iya, masih bersama di Spada di session ngobrol pintar ya. Oke, kita punya manfaat olahraga pagi, jalan kaki di pagi hari ya. Iya, yang terakhir yaitu mencegah depresi ya. Oke, itu nomor 2. Saat seorang mengalami perubahan suasana hati, hal tersebut juga mungkin saja akan menimbulkan banyak gangguan lainnya ya. Ya. Kamu bisa mencegah hal tersebut juga dengan berjalan kaki di pagi hari ya. Ya, karena saat berjalan kaki itu endorfin pembunuh rasa sakit itu akan mengalir ya dengan baik ke seluruh tubuh kita gitu. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang lebih dalam, mengurangi stres, meningkatkan suasana hati maksudnya, mengurangi kecemasan serta kelelahan, ya kita bisa berjalan kaki selama 30 hingga 60 menit setiap hari ya. Oke, itu untuk bisa mencegah depresi. Udah lengkap ya untuk 9 manfaat terbaik dari olahraga pagi, jalan kaki atau jogging ya. Oke, semoga ini bisa menjadi kebiasaan kita setiap pagi hari untuk bisa menikmati manfaat-manfaatnya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 8 next, kita bersama di season ketiga di Spada. Iya. Kita akan menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id, ya, dalam musik dan informasi.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, kian duit gak melayang.

0: Pembukaannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.

Iya, kita masih di sepadan Pro 2 ya, sesi ketiga. Dalam informasi, kita punya kabar-kabar terupdate di pagi hari ini ya. Dari portal kami rri.co.id. Informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto akan menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damarianti ya. Pertemuan tersebut juga disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri Ferry Rajio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Ferry Rajio maupun Destri Damarianti sebab surat pengunduran diri Ferry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Prasetyo mengatakan Presiden akan segera menjadwalkan pertemuan

Sebelumnya Presiden Prabowo menerima surat pengunduran diri dari Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan tersebut juga otomatis dijalankan Deputi Gubernur Senior hingga ditetapkan Gubernur Definitif. Presidio menegaskan pemerintah belum akan menetapkan gubernur definitif dalam waktu dekat. Ia mengatakan seluruh proses akan berjalan sesuai mekanisme yang diatur.

internasional. Nah, langkah ini juga dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria mengatakan bahwa penyelarasan tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Nah, upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan juga internasional ya. Ya, Nesar juga menjelaskan bahwa

kerja transaksi elektronik lintas negara. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digitalnya. Dan itu juga sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Nesar menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat kepercayaan digital nasional. Dan fondasi ini juga menjadi standar akuntabilitas yang wajib di

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cari. Spada! Selamat pagi, teman berdua!
1: Ya, kita punya kabar dari pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil ya, UMK, pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Nah, program ini juga merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ya. Nah, program Sapa Semesta juga bertujuan untuk mempercepat

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang
1: pada. Selamat pagi teman berada.
2: Ya, kita masih bersama di Spada ya, season ketiga dan bersama masih. Ya, kita masih bagi kabar-kabar terupdate di sebulan ini ya. Informasi selanjutnya, informasinya dari Indonesia dan Selandia Baru memperkuat

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas.

0: 2.
1: Ya, masih di separat nomor 2 ya. Dan saatnya kami hadir dalam session ya Asta Cita untuk edisi kebersamaan kita hari ini. Dan untuk hari ini kita bakalan bersama berbagi seputar moderasi beragama ya. Oke, itu pentingnya tempur dua ya. Iya, harus dipahami bahwa moderasi beragama itu ya secara-cara mengajarkan umat beragama untuk tidak mengambil jalan ekstrim dalam menjalankan keyakinan mereka ya. Jadi tentunya pendekatan ini juga menekankan keseimbangan dalam memahami ajaran agama, menghindari fanatisme berlebihan, dan juga menanggapi perbedaan dengan cara yang damai dan konstruktif ya. Oke. Ya, sebagai contoh begini, seorang itu yang moderat dalam beragama akan menghargai dan menerima keberagaman keyakinan, dan juga tidak akan memaksakan pandangan agama mereka kepada orang lainnya. Gitu. Jadi dalam pendidikan manusia beragama itu ya melibatkan pemahaman kita terhadap ajaran agama dengan cara yang bijaksana dan rasional, menghargai kebebasan beragama orang lain, mendorong dialog antara agama untuk menciptakan kerukunan, dan juga menghindari sikap eksklusif atau intoleran terhadap agama lain. Gitu. Oke, untuk hari ini kita akan berbagi mengapa moderasi beragama itu penting ya dalam pendidikan. Gitu ya. Oke. Ya, tapi sebelumnya kita bantu tulis dengan spesial ada lingua ex Syifa Haju, jangan kau henti, dan juga Tiara Andini Usai.